0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada
3: ancaman, Pak? Enggak ada.
5: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak. Ngomong, Pak.
3: Enggak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 291,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13 sampai

0: pelaporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
1: Laporan khusus.
2: Mano tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani SD yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran PGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di PGN. Apa enggak tingtong-tingtong mungkin di itu ya. Nah, ini karena memang begini. Sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang PGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan PGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan PGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki PGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur

struktur organisasi yang diperkuat. Pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Segmen editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi dari luar negeri, kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade. Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup Warta Berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti kabar Aceh, Sekoril Aceh di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kembali kami menghadirkan program Kabar Aceh untuk edisi hari ini ya, Kamis 23 Juli 2026. Ya, kembali di kesempatan hari ini ya bersama host dari RRI Sabang. Tentunya saat ini saya sudah tersambung melalui line Zoom bersama rekan-rekan Sekoril Aceh di pagi ini. Yang bertugas dari Banda Aceh ada Bang Dimas, dari Sumawi ada Bang Robi, kemudian dari Melabu ada Kak Maiza ya, dan juga ini dari Takengon bersama Bang Ari. Baik, untuk BMKG-nya sudah ready ya Bang Dimas? Halo Bang Dimas. Oke, baik. Mari kita menantikan informasi cuaca di hari ini. Mungkin Nadia langsung sapa aja ya untuk rekan-rekan yang sudah standby di pagi ini. Mungkin diawali dari Kak Maiza ya di Melabu. Assalamualaikum Kak Maiza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Halo,
0: kembali.
1: Kak Maiza, suaranya kedengeran kah?
0: Iya, ini kedengeran gak suara Maiza? Halo?
1: Kedengeran Bang Robi suara Nadia?
2: Kedengaran.
0: Suara Maiza.
2: Maiza mungkin kedengaran ya, suaranya.
0: Ya, terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi kembali. Maiza,
1: suaranya kedengeran kah?
0: Iya. Ini kedengaran enggak suara Maiza?
1: Dengar, udah. Damai. Iya, okay. Ya, udah Kak. Kedengaran Bang Robi suara Nadia?
2: Kedengaran.
0: Suara Maiza.
2: Maiza mungkin kedengaran ya, suaranya.
0: Ya, terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi kembali.
1: Maiza, suaranya kedengaran kah?
2: Ya, mungkin ada bantuan suara ya. Iya, dari Melabu mungkin dikondisikan dulu.
1: Iya, udah Kak. Ya. Kedengaran Bang Robi suara Nadia?
2: Kedengaran.
0: Suara Maiza.
2: Maiza mungkin kedengaran ya, suaranya.
0: Ya, terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
1: Maiza, suaranya kedengaran kah?
3: Bantuannya ini turunkan teknik ya, mungkin agak ada trouble suaranya ya.
2: Bisa mungkin kedengaran suaranya.
3: Mungkin kita beralih dulu aja ya. Bang Robi boleh ya dimulai dulu nih, bantuannya ini turunkan teknik ya, mungkin.
2: Boleh, baik ya. Terima kasih Nadia, kayaknya Melabu perlu dikondisikan dulu tuh ya.
3: Ya, mungkin ada yang kurang pas ya Bang.
2: Oke, langsung ke info.
3: Boleh. Kabar Bang Robi dulu lah nih, udah lama.
2: Sehat. Alhamdulillah, kalau Bang Robi sehat, cuacanya pun alhamdulillah Lok Semawe cerah, cenderung siang nanti panas kayaknya ya. Karena ada beberapa hari kebelakang nih panasnya lumayan terik nih.
3: Iya, memang lagi panasnya ya. Begitu juga nih Bang Robi.
2: Ya.
3: Baik Bang Robi, silakan ada informasi apa dari Lok Semawe?
2: Nadia dan juga pendengar RRI di seluruh Korwil Nusantara 17 Aceh. Dari Lok Semawe ini dapat kami kabarkan kegiatan penguatan peradilan adat diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh, Kota Lok Semawe. Di hari Rabu kemarin, 22 Juli 2026, kegiatan yang mengusung tema musyawarah dalam adat, damai dalam masyarakat, dan penguatan peradilan adat Aceh. Dan acara ini diikuti oleh unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, aparatur kampung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bertujuan memperkuat pemahaman dan implementasi peradilan adat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di tengah masyarakat Aceh secara damai, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai adat serta syariat Islam. Pemerintah Kota Lok Semawe senantiasa mendukung terhadap upaya pelestarian adat istiadat Aceh yang sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam. Sinergi antara lembaga adat dan pemerintah dinilai penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, serta mampu menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan mufakat. Jadi melalui kegiatan ini diharapkan peran lembaga adat di tingkat kampung semakin optimal dalam menjalankan fungsi peradilan adat sehingga berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, menjaga persatuan, serta memperkuat ketentraman masyarakat di Kota Lok Semawe. Informasi dari Lok Semawe, Nadia.
1: Ya, baik Bang Robi, terima kasih untuk informasinya di pagi ini. Sudah mengawali kabar Aceh kita juga ya.
2: Oke.
4: Karena dia ini dari BMKG kita sudah terhubung ya. Boleh disapa.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik Bang, silakan untuk informasi cuaca di pagi ini.
5: Iya. Baik, dapat kami informasikan dari BMKG untuk menginformasikan kondisi cuaca untuk edisi hari ini ya, tanggal 23 Juni 2026. Khusus untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Pidi-Pidi Jaya, untuk kondisi hari ini tuh kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore dan malam hari. Itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Gitu juga halnya dengan wilayah pesisir utara dan timur Aceh, juga kami prediksi kondisinya itu antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore ataupun malam hari memang ada beberapa daerah, khususnya untuk daerah Gayolua serta daerah Aceh Tenggara, itu memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan seperti daerah Aceh Singkil, kemudian daerah Sumbul Salam juga adanya potensi lokal, hujan lokal ya sudah terjadi di sana pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah pesisir Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, dan wilayah Aceh Besar itu kami perkirakan juga hari ini itu cerah berawan hingga berawan dengan suhu rata-rata ya untuk setiap daerah itu di kisaran antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin itu umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Sedangkan untuk wilayah tengah umumnya berawan hingga berawan tebal ya. Dan untuk suhu rata-ratanya juga berkisar antara maksud saya antara 23 hingga mencapai 27 derajat Celcius. Iya, seperti itu.
1: Iya, baik Bang, untuk pelayaran Sabang Merauke Aceh sendiri untuk hari ini bagaimana Bang? Aman?
5: Iya. Untuk perkiraan cuaca maritim khususnya perairan utara dan timur Aceh juga kami prediksi cukup kondusif, yaitu berkisar antara 5 hingga mencapai 1 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan barat dan selatan, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meter. Begitu juga dengan perairan Sabang Melayati, juga kami perkirakan ketinggian gelombang itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Dan untuk ketinggian gelombang melebihi dari 1,5 meter terjadi di wilayah selatan Semenu ya, dan begitu juga utara Sabang ya.
1: Iya, baik Bang, untuk cuaca yang beberapa hari ini cukup panas ya di wilayah Aceh, adakah himbauan kepada masyarakat Bang?
5: Ya, untuk himbauannya sendiri memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi wilayah kita masih cukup panas ya, ini memungkinkan terjadinya atau terbentuknya titik hotspot. Dan untuk hotspot hari ini juga memang ada terpantau sekitar 51 atau 52 titik hotspot. Tingkat kepercayaannya itu terjadi di wilayah Pidi ya, ada satu titik hotspot yang cukup besar. Dan untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena kebakaran lahan itu cukup mudah terjadi.
1: Iya, baik Bang, terima kasih banyak untuk informasi cuacanya di kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar dan rekan-rekan semuanya, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama informasi perakiran cuaca wilayah Aceh untuk kesempatan hari ini bersama perakirawan dari BMKG Belang Bintang Aceh Besar. Baik, kembali nanti dilanjutkan ya untuk program Kabar Aceh kesempatan hari ini. Kita kembali lagi ke Melaboh. Kak Meiza, bagaimana, udah aman kah di sana?
0: Ya, kita coba lagi ya.
1: Halo Kak Meiza.
0: Ya, halo. Udah kedengar gak suara Meizanya?
1: Sepertinya masih prepare ya.
0: Masih.
1: Kalau begitu kita
0: belum
1: kita ya? On ya bersama Bang Oke. Ari. Halo, Assalamualaikum Bang Ari.
0: Berarti belum kedengar ya suara Meiza ya?
6: Waalaikumsalam Kak Nadia. Ya.
1: Iya, ya, apa kabarnya Bang?
0: Kita coba lagi ya.
1: Halo Kak Meiza.
0: Ya, halo. Udah kedengar gak suara Meizanya?
1: Sepertinya masih prepare ya.
0: Masih.
1: Kalau begitu kita
0: belum ya?
1: On ya bersama
3: dengar,
1: Bang Ari.
3: Tapi suaranya
1: halo,
3: masih
1: Bang Ari.
3: Mental gitu.
0: Berarti belum kedengar ya suara Meiza ya?
6: Waalaikumsalam Kak Nadia. Iya.
1: Iya, apa kabarnya Bang?
0: Kita coba lagi ya.
1: Halo Kak Meiza.
0: Ya, halo. Udah kedengar gak suara Meizanya?
1: Sepertinya iya, Kak Meiza mungkin bisa tolong di set ulang ya. Suaranya masih mental ini Kak. Jadi kita ketakengon dulu ya bersama Bang Ari. Silakan Bang Ari untuk informasinya Bang.
6: Iya boleh Kak Nadia, ini ada informasi ya dari Komandan Kodim atau Dandim 0119 Benar Meriah Letkol ARH Febri Adianto SH menerima audiensi puluhan regi atau kepala desa sekecamatan Sia Utama yang datang ke Makodim 0119 Benar Meriah, Rabu 27 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, para reje menyampaikan aspirasi serta harapan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur penghubung berupa jembatan Keken yang berada di antara Desa Ratamulia dan Desa Blangpanu, Kecamatan Sia Utama, Kabupaten Benar Meriah. Para reja mengusulkan agar pembangunan jembatan tersebut menggunakan konstruksi jembatan Beli, mengingat akses penghubung antar wilayah saat ini terputus dan telah memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Menurut para reja, kondisi tersebut telah lama dirasakan oleh warga, terutama dalam proses pengangkutan hasil pertanian, akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, serta aktivitas pendidikan masyarakat sehari-hari. Keberadaan jembatan Keken dinilai sangat penting untuk membuka kembali konektivitas antar wilayah dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sia Utama. Menanggapi aspirasi tersebut, Dandim 0119 Kabupaten Benar Meriah Letkol ARH Febri Adianto SH menyambut baik kedatangan para reje dan mengapresiasi langkah masyarakat yang menyampaikan kebutuhan secara langsung. Pihaknya memahami kesulitan yang dirasakan masyarakat terkait terputusnya akses jembatan ini. Aspirasi dan harapan yang telah disampaikan akan dikoordinasikan serta usulkan kepada pimpinan dan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dandim juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar, menjaga persatuan, serta mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Sia Utama. Ya, gitu berita di Takingon nih, Kak Nadia.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Ari ya untuk informasi dari Takingon. Sebenarnya baru ketemu juga kita ya di Kabar Aceh.
6: Iya nih, Kak.
1: Biasanya sama rekan-rekan yang cewek-cewek ya. Baik, terima kasih Bang. Sama ya, lagi lain kesempatan. Ya. Oke, selanjutnya Nadia ke Aceh Singkil ya bersama Bang Mulyadi Simanjunta. Assalamualaikum Bang Mulyadi.
7: Waalaikumsalam Nadia.
1: Iya, gimana kabarnya Bang? Seger kali ya yang pagi ini ya? Pasti udah ngopi nih Bang Mul.
7: Udah ngopi. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Bang Mul.
7: Alhamdulillah ya.
1: Iya, gimana nih cuaca di Singkil dan silakan Bang untuk informasinya.
7: Cuaca di Singkil pagi ini cerah Nadia, dan informasi lain yang akan kami hadirkan pagi ini terkait warga desa Pemkab untuk tuntaskan ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Blue Sema. Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat untuk pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Blue Sema Trumon Aceh Selatan. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat ataupun RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Komisi 1 dan 3 bersama dinas terkait. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansurdin mengungkapkan realisasi pembayaran ataupun pelunasan ganti rugi lahan masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4 Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil, Blusema Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ataupun KJJP, baru separuh biaya tersebut terrealisasikan pada akhir tahun 2024 lalu. Kemudian tambah Mansurdin, pemerintah warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program-program pemerintah untuk peningkatan Jalan Kuala Baru, baik program dari pemerintah kabupaten ataupun program dari provinsi. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Nadia.
1: Ya, baik, Bang Mulyadi, terima kasih Bang untuk informasinya di hari ini.
7: Sama-sama.
1: Iya. Oke, sepertinya Kak Meiza masih Meiza di prepare ya. Halo? Kita ke Bang Dimas aja ya di Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Dimas.
4: Waalaikumsalam, apa kabar Kak Nadia?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Dimas gimana kabarnya?
4: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Iya, Kak Meiza masih Meiza di prepare ya. Halo? Kita ke Bang Dimas aja ya di Banda Aceh.
3: Halo Kak Meiza.
4: Waalaikumsalam, apa kabar Kak Nadia?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Dimas gimana kabarnya?
3: Ini udah masuk ngelabuh jadinya suaranya mental lagi ya.
1: Itu masih apakah yang salah?
4: Okay. Tadi saya sempat dengar suara tersendiri. Oke, baik.
1: Itulah.
4: Kenapa melabuh?
1: Silakan Bang Dimas dilanjutkan dulu.
4: Cek lagi ya, mungkin bisa gabung ulang begitu ya. Oke, dari Banda Aceh untuk informasi cuaca luar biasa cerah pagi hari ini. Dan satu informasi dari Banda Aceh terkait di Festival Kenduri Laut dan Kenduri Anak Nelayan Aceh. Ini menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian hukum adat laut sekaligus mengenalkan pentingnya menjaga ekosistem pesisir kepada generasi muda. Wali Kota Banda Aceh, Liza Sajudin Jamal, mengatakan kenduri laut bukan hanya tradisi masyarakat pesisir, tetapi juga mengandung nilai keislaman, sosial, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan yang perlu terus dijaga. Menurutnya, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan bentuk rasa syukur nelayan atas hasil laut, sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan dan mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan laut yang berkelanjutan berdasarkan hukum adat. Dan festival ini diisi dengan zikir dan doa bersama, kenduri anak yatim, memasak kuah belangong, pertunjukan seni, lomba fotografi pesisir, hingga pelayaran di perairan Ulelu. Sementara itu Panglima Laut Luk Kuala Cangkoy Syafaat mengatakan kenduri laut ini merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki dari laut.
7: Seni merakian fotografi pesisir.
4: Kegiatan juga dilakukan pelepasan umpan ikan sebagai simbol sedekah di laut serta mengajak anak-anak yatim belajar agar mengenal budaya maritim sejak dini. Dan Syafaat berharap tradisi kenduri laut ini terus dilestarikan dengan melibatkan keluarga nelayan, dan sehingga nilai-nilai adat dan juga kepedulian terhadap kelestarian laut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Kalau untuk info dialog kita dari seberang, dari Sabang ya pagi ini.
1: Iya Bang Dimas, siap. Oke, itu aja infonya, nggak ada lagi nih. Mungkin ada tambahan.
4: Udah cukup lah ya.
1: Udah cukup ya. Oke, baik. Sambil menunggu
3: Halo, Cek.
1: Meiza ya.
3: Bisa dengar nggak Meiza?
1: Nanti langsung bacain aja info dari Sabang pagi ini. Mengenai Kapolres Sabang perkuat sinergi dengan BPKS dukung iklim investasi. Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal Pasaribu. Oke, baik. Sambil menunggu Meiza ya.
3: Bisa dengar nggak?
1: Nanti langsung bacain aja info
3: suara
1: dari.
3: Suara kakak dengar, tapi suara kami mantul lagi.
1: Mengenai Kapolres Sabang perkuat sinergi dengan BPKS dukung iklim investasi. Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal Pasaribu. Oke, baik. Sambil menunggu
3: Meiza
1: ya.
3: Bisa dengar enggak? Nadia
1: sama Ica ini aja info dari.
3: Suara tadi enggak bisa. Mungkin boleh dimun aja dulu ya, Kak. Mungkin biar Nadia lanjutin dulu informasinya.
1: Dukung iklim investasi.
3: Gak bisa.
1: Sabang ke BP Ahmad.
3: Tolong dimun dulu aja ya, Kak.
1: Sambil menunggu.
3: Halo, Cek.
1: Bisa ya.
3: Bisa dengar enggak? Nadia
1: sama Ica ini aja info dari.
3: Suara tadi enggak bisa. Mungkin boleh dimun aja dulu ya, Kak. Mungkin biar Nadia lanjutin dulu informasinya.
1: Dukung iklim investasi.
3: Gak bisa.
1: Sabang ke BP Ahmad.
3: Mungkin boleh dibantu.
1: Sambil menunggu.
3: Halo, Bang Ina.
1: Ya, ya.
3: Boleh di... Oh, udah, oke. Makasih ya. Oke, mungkin masih ada trouble ya di Malabo. Nah, dilanjutin aja informasi dari Kota Sabang mengenai Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal Pasaribu bersilaturahmi dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS Iskandar Zulkarnain. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan juga kerjasama antar instansi. Difokuskan untuk mempererat sinergi antara Polres Sabang dan juga BPKS tentunya dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kemudian kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong kelancaran pembangunan serta peningkatan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Kapolres Sabang juga menyebut sinergi lintas instansi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Kota Sabang yang aman, maju, dan juga berdaya saing. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan investasi. Ya, baik, mungkin itu saja informasi dari Kota Sabang di pagi ini ya. Untuk cuaca juga sama seperti daerah panas-panasnya ya. Mungkin untuk Malabo di kesempatan hari ini belum bisa bergabung ya karena ada trouble nih suaranya. Jadi untuk itu, nah diakhiri saja ya untuk program Kabar Aceh di hari ini. Terima kasih banyak untuk Bang Rimas di Banda Aceh, Bang Ari di Takengon, Bang Robi di Loksemawe, dan juga Bang Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Mengawali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini dalam Report on the Spot.
1: Pendengar, Bulog Melaboh menyediakan 1.000 ton beras sebelum panen untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran. Dari Melaboh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
2: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah saat tanam padi. Kedatipun demikian,
3: terus meningkat hingga 250 kantong per bulan. Namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas.
4: Ya baik, Maulana, tingkat dan darah di rumah sakit Rumah Sakit Jati Melaboh masih sangat kurang.
0: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam Lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Wabarakatuh, selamat pagi kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Tentu saja masih bersama Meisa di program Melabuh Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, Meisa gak sendirian di program Melabuh Menyapa untuk pagi hari ini, karena tentu saja kita juga sudah terhubung melalui via Zoom bersama narasumber yang tentu saja agak sedikit berbeda nih dari player Meisa ya. Tapi gak apa-apa, Meisa sapa dulu, Meisa kenalan dulu dengan narasumber kita, tapi masih tetap dari guru SMK Negeri 1 Merebo gitu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, suaranya masih belum kedengar nih Pak. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Halo. Iya, suaranya belum terdengar nih sama Meisa.
1: Pagi hari ini nanti kami mau ajak.
0: Halo. Iya, mungkin bisa Tata kesini dulu karena suaranya nggak bisa kedengar nih sama kita. Ini soalnya terganggu dari tadi ya jaringan kita ya pendengar, karena suara tadi juga sempat zoom suaranya feedback. Nah ini juga suaranya nggak keluar ke feedernya kita. Nah mungkin bisa dicek dulu. Nah yang pastinya untuk pendengar serta pemirsa YouTube RRI Melabuh, Anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui YouTube RRI Melabuh, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id. Nah untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada, kita juga sudah terhubung nih. Coba dicek lagi Bang suaranya. Halo. Iya, ini suaranya nggak terdengar ya sama kita ya. Ini bermasalahnya kayaknya di kita deh, bukan dari Bapak ya. Iya, kita coba. Oke, ya ini kabelnya kayaknya Bang Sukaraman. Ya dicek, tolong dicek suaranya. Cek. Iya. Ini suaranya bukan dari, tapi dari studio kayaknya suaranya gak terdengar ini. Soalnya bermasalahnya dari tadi gitu ya. Iya, tapi gak masalah, kita coba ya. Dicek-cek aja suaranya ya Pak ya. Iya, tapi mic-nya masih tertutup itu Pak?
2: Enggak.
0: Oh, terbuka ya? Oke. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa YouTube RRI Melabuh, masih bersama Meisa, dan sambil kita coba untuk memperbaiki ya, kita coba hadirkan dulu satu lagu untuk menemani suasana pagi Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, dan tetap terus bersama kami di program Melabuh Menyapa.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini mohon maaf jika ada sedikit trouble tadinya, soalnya ada sedikit gangguan suara ya yang membuat kita itu bingung dari tadi. Di kabar aja juga suaranya enggak bagus. Nah, tapi alhamdulillah setelah dicek and recheck ya, suara dari narasumber kita juga sudah mulai on melalui via Zoom untuk kesempatan pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
1: Waalaikumsalam, Kak. Selamat pagi.
0: Iya, udah terdengar jelas ya suara kita ya. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Iya, udah terdengar jelas suara kita dari studio?
1: Sudah, Kak. Sudah.
0: Oke, baik. Terima kasih. Nah, selamat pagi juga untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo dimanapun berada untuk program Malabo Menyapa. Di kesempatan pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama guru SMK Negeri 1 Merbo ya. Tapi Meza belum kenalan ini. Ini ada Bapak, apa nih nama lengkapnya kalau boleh Meza tahu nih. Soalnya Meza di flyernya agak sedikit berbeda, ada Ibu Mega Handriani SPD, kayaknya berhalangan ya Pak ya.
1: Iya, Bu.
0: Iya, baik. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya, Pak, kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo di kesempatan pagi hari ini. Silakan, Pak.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, saya Adi Irawan, guru SMK Negeri 1 Merbo. Biasa dipanggil Pak Adi.
0: Pak Adi, iya. Salam kenal, Pak Adi, dari Meza, Pak Adi.
1: Salam kenal, Ibu.
0: Iya, baik. Nah, yang pastinya untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo, untuk program Malabo Menyapa kita hari ini, kita nanti bakal membahas mengenai kesiapan SMK 1 Merbo yang membangun generasi berwirausaha. Gitu ya, Pak ya? Waduh, iya, Bu. Luar biasa. Berarti para siswa-siswinya sangat luar biasa ya untuk semangat berwirausahanya, agar nanti pada tamat sekolah gak jadi pengangguran gitu ya. Walaupun nantinya udah selesai kuliah, gak mesti tunggu ada pekerjaan yang memang di kantoran. Nah, tapi bisa berwirausaha gitu ya, Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, mungkin ini adalah informasi yang sangat diperlukan juga untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube di RRI Programa 1 untuk mengetahui nih seperti apa sih ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Merbo untuk saat ini. Mungkin bisa diinformasikan kepada kita sesuai dengan tema yang sudah kita siapkan. Silakan, Pak Ade.
1: Baik, Ibu. Jadi memang SMK Negeri 1 Merbo ini itu satu-satunya SMK di Kecamatan Merbo.
0: Iya.
1: Jadi memang potensi kita itu ada 3 jurusan, yaitu jurusan Tata Busana, kemudian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, dan juga Agribisnis Perikanan Air Tawar. Jadi ketiga jurusan ini merupakan jurusan yang sangat diminati, apalagi kita berada di posisi yang sangat strategis.
0: Yeah.
1: Jadi di pinggir laut, jadi perikanan kita sangat berlimpah, kemudian juga pertanian kita juga sangat berlimpah, termasuk juga di bidang tata busana. Jadi memang posisi SMK di Satu Murubo ini sangat strategis, jadi dekat dengan jalan raya.
0: Raya,
1: Ibu.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi banyak jurusan-jurusan juga yang ada di SMK Satu Murubo ini ya, Pak ya?
1: Iya, betul, Ibu. Kita punya 3 jurusan, tiga kompetensi.
0: Iya.
1: Yaitu agribisnis perikanan air tawar, kemudian agribisnis pengolahan hasil pertanian, dan juga tata busana.
0: Oke, okay. Yang paling dominan di antara tiga bagian itu apa nih, Pak?
1: Yang paling dominan itu tata busana, Bu. Emang tata busana itu kan potensinya sangat besar ya, apalagi kan sampai dengan nanti kita juga masih memakai pakaian baju. Jadi memang siswa-siswi terutama yang perempuan itu sangat suka dengan bidang tata busana.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk juga api-api dan api-ati.
0: Oke, okay, luar biasa ya. Berarti minat siswa untuk memilih jurusan tata busana itu lebih banyak ya di SMK Negeri 1 gitu ya, Pak ya.
1: Ya, terutama waduh, perempuan.
0: Jadi apa nih perkembangan yang sudah mereka lakukan, Pak, selama sekolah di SMK Negeri 1 nih, Pak?
1: Alhamdulillah siswa-siswi kita itu ada beberapa alumni, itu hampir 80% alumni itu sudah punya usaha sendiri, usaha mandiri. Seperti misalnya mereka sudah bisa menjahit, sudah bisa walaupun usahanya itu rumahan. Nah kalau bidang perikanan air tawar itu hampir rata-rata alumni kita itu punya tambak ikan air tawar.
0: Oh,
1: Khususnya
0: luar biasa.
1: itu mereka itu cukup banyak menghasilkan rupiah ya kalau istilah sekarang ya. Jadi memang alhamdulillah siswa kita itu sangat mumpuni di bidang budidaya ikan air tawar ya. Nah kalau di sekolah sendiri kita memang selalu mengupayakan siswa-siswi itu bisa memiliki keterampilan yang nantinya bisa dipraktekkan ketika mereka selesai sekolah. Jadi kita di sekolah itu sudah mulai mengajari siswa-siswi bagaimana mengolah, kemudian bagaimana membudidaya, kemudian bagaimana siswa-siswi dari awal bisa menjahit sampai dengan nanti jadi bakar baju. Itu sudah dipraktekkan di sekolah dan hasilnya sudah, alhamdulillah sudah banyak hasilnya di pasar, kita sudah memasarkan juga hasilnya, termasuk juga kalau dalam pameran-pameran, expo-expo kita juga bawa hasilnya, sampai ke Banda Aceh malah kepala dinas itu sangat suka dengan sekolah kita, mereka meminta barang-barang kita, jadi untuk dipamerkan di Banda Aceh di tingkat provinsi.
0: Salah satu barang yang sering dipamerkan di pameran-pameran itu apa aja nih Pak?
1: Yang paling unggul kalau di kompetensi agribisnis hasil pengolahan hasil pertanian itu teh jahe ya. Kebetulan saya tidak ada nggak contoh teh jahe? Ada teh jahe, kemudian ada juga seperti misalnya celemek, kemudian juga ada banyak di bidang tata busana. Nah kalau ikan, kita kan budidaya di sekolah ya, ada juga beberapa untuk ikan dikonsumsi. Tapi kalau untuk yang dipamerkan biasanya memang yang produk yang bisa dibawa. Jadi seperti misalnya ini ada, ini teh jahe yang unggul di kita, ini sangat unggul karena memang
0: itu
1: ini
0: luar biasa manfaatnya
1: yang bisa
0: siswa.
1: Kita produksi dan kita jual ke masyarakat.
0: Kalau boleh Mesa tahu itu diproduksi sendiri oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Murubu?
1: Ya alhamdulillah Bu, ini siswa-siswi yang memproduksi. Guru itu hanya mendampingi. Jadi luar biasa siswa kita itu di kelas 1, kelas 2 itu sudah mulai bisa memproduksi sendiri berkat usaha dari guru-guru dan juga berkat dukungan dari kepala sekolah, termasuk juga dari dinas, termasuk juga dari masyarakat.
0: Waduh luar biasa ya. Anak-anak SMK sekarang ya sudah bisa menciptakan sebuah teh herbal. Apakah ini teh herbal atau teh biasa nih Pak?
1: Ini teh jahe, Ibu. Teh jahe teh ini jahe. Memang bahannya alami. Jadi teh jahe alami. Jadi
0: herbal,
1: beda dengan yang dipasarkan di swalayan. Tapi ini memang teh jahe murni. Jadi berdasarkan dari responden, testimoni orang yang sudah pernah meminum, itu kalau minumnya malam, pagi itu segar sekali, gak? Seperti ringan sekali badan kita.
0: Waduh luar biasa ya, keren-keren sekali nih anak-anak SMK sekarang ya. Bisa menciptakan sebuah produk itu ya luar biasa dong ya. Dan yang pastinya bagaimana nih peran, dan yang pastinya peran SMK Negeri 1 Murubu dalam membekali siswa-siswanya dengan keterampilan-keterampilan berwirausaha ini Pak?
1: Nah jadi kita di sekolah juga mempersiapkan sarana prasarana yang memadai untuk siswa-siswi supaya memang ketika memproduksi produk itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga kita terus menyemangati siswa-siswi tentang bagaimana mereka itu harus memiliki keterampilan yang mumpuni. Karena ke depan itu kan apalagi peluang kerja itu kan susah, sulit untuk didapat kalau misalnya kita tidak punya keterampilan. Jadi butuh keterampilan yang harus dikuasai sendiri. Jadi minimal kalau nantinya siswa itu bekerja di tempat orang, tapi mereka masih punya usaha sendiri di rumah. Nah, jadi artinya masih punya income lain yang bisa mereka dapatkan selain mereka harus bekerja di luar. Jadi itu yang selalu kita bekali kepada siswa. Dan alhamdulillah siswa kita itu sangat bersemangat dalam terutama dalam melaksanakan produksi pengolahan. Jadi seperti teh jahe ini luar biasa, ada juga di tata busana, ada berapa baju, kemudian ada seperti celemek, kemudian ada juga sarung tangan, pokoknya luar biasa yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi.
0: Berarti produk-produk yang sudah mereka ciptakan ini apakah sudah dipasarkan keluar atau di kalangan siswa sendiri nih Pak?
1: Nah kalau produk kita memang pasarkan keluar Bu. Jadi kalau teh jahe ini karena memang kita pasarkan keluar, Kita juga terima order apa namanya teh jahe, misalnya kalau ada kantor-kantor, ada misalnya perusahaan-perusahaan yang kepingin ada minuman herbal, itu kita bisa fasilitasi.
0: Okay.
1: Nah, kalau misalnya kayak produk-produk tata busana, ikan lele juga kita bisa bantu. Jadi kalau kayak di tata busana itu ada di pasar-pasar, kita mulai memasarkan di toko-toko baju untuk produk tata busana.
0: Iya, luar biasa ya. Dan yang pastinya itu juga bisa langsung diakses, mana tahu nanti ada media sosial juga yang bisa diakses untuk melihat-lihat ya kreativitas yang sudah dikembangkan oleh SMK Negeri 1 Merebo ya. Nanti bisa dibagi nih media sosialnya, mana tahu ya kan apa masyarakat dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo yang penasaran nih produk apa saja yang sudah dikeluarkan ya oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Merebo ini. Nah, mana tahu berminat bisa dicoba, bisa dibeli gitu ya Pak ya. Karena kreativitas anak-anak sekarang ini semakin hari semakin modern gitu ya Pak ya. Dan semakin maju nih yang dihasilkan. Nah, tentu saja nih, apa saja nih tantangan nih yang sering dihadapi nih oleh guru ya untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk terus belajar ya di sekolah SMK Negeri 1 Merbo ini, Pak. Terutama ya, memang, di bidang kewirausahaan.
1: Tantangan itu banyak ya, apalagi sekarang kan siswa-siswi itu beda dengan zaman dulu ya. Jadi siswa-siswi sekarang itu sangat dekat dengan HP, sehingga guru itu juga harus ekstra keras ya dalam membangkitkan semangat siswa-siswi ya. Alhamdulillahnya di tempat kita siswa-siswinya itu luar biasa, apalagi memang ketika diajak untuk praktek, jadi memang luar biasa mereka itu antusiasnya. Jadi ini memang sangat tergantung kepada mood siswa juga. Jadi kita di pagi hari itu sudah melaksanakan senam Indonesia Sehat, kemudian juga kita mulai dengan membaca ayat Al-Quran. Jadi semuanya kita awali dengan positif, hal-hal yang positif, supaya mood siswa itu ketika datang sekolah sampai dengan pulang sekolah itu dia tetap bersemangat.
0: Iya, benar sekali ya, untuk membangkitkan semangat siswa untuk terus belajar gitu ya. Nah,
1: iya betul-betul.
0: Iya, tentu saja program-program apa saja nih Pak yang sering dilakukan di sekolah untuk ya pada saat mereka sudah membuat sebuah produk gitu ya kan, untuk dipromosikan, apa saja nih kegiatan ataupun hal-hal yang bisa mempromosikan produksi mereka gitu Pak di sekolah.
1: Nah, jadi luar biasa Ibu. Jadi ketika produk itu sudah kita bikin, jadi siswa itu kita berikan waktu sekitar 1 jam untuk mereka bisa mempromosikan produk itu di sekitar sekolah.
0: Okay.
1: Terutama di kantor-kantor, apalagi kita dekat dengan Mahkamah Syariah, kemudian dekat dengan Koramil, dekat dengan Puskesmas. Jadi siswa itu kita dampingi, mereka itu membawa produk ke kantor itu, jadi untuk dipasarkan sekaligus juga mereka belajar bagaimana memasarkan atau menjual sebuah produk. Dan alhamdulillah produk itu luar biasa mendapatkan penjualnya, terutama dari ibu-ibu pekerja, kemudian termasuk juga dari Mahkamah Syariah. Jadi itu yang biasa kemudian. Jadi produk itu tidak tetap di sekolah,
0: tapi tidak
1: setelah
0: diam,
1: diproduksi, siswa itu yang menjual sendiri ke lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
0: Oke, luar biasa ya. Dan yang pastinya ini bukan hanya diproduksi-produksi saja, tapi ada apa ya? Ada cara juga untuk langsung gitu ya mempromosikan produk-produknya itu ke ke tempat-tempat yang memang dekat dengan sekolah gitu ya Pak ya. Berarti adakah orderan ulang nih dari masyarakat yang sudah mencoba untuk menggunakan atau mengonsumsi produk-produk tersebut nih Pak?
1: Alhamdulillah ada Bu, pendapatan yang kita dapat ya. Walaupun memang pendapatan itu tidak baik, karena kan produk kita bukan produk yang harganya luar biasa ya. Karena memang fokus kita sebenarnya adalah bukan penghasilan yang kita, tapi bagaimana siswa itu kita ajari untuk terampil dari membuat produk sampai dengan produk itu terjual ya. Karena kalau misalnya dibilang hasil yang didapat itu kan, kalau teh jahe ini mungkin harganya Rp15.000, jadi Rp15.000 kan kalau sekarang kan uangnya kecil ya, tapi bagaimana siswa itu kita ajari mereka itu bertahan dari awal sampai dengan produk itu terjual, dan keterampilan itu harus dimiliki.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar-benar sekali. Nah, jadi agar mereka nih, adik-adik kita nih, semangat ya untuk terus menciptakan produk-produk baru mereka, itu apa nih motivasi-motivasi yang sering disampaikan kepada siswa-siswinya nih Pak, agar mereka terus bersemangat menciptakan produk-produk baru mereka nih Pak?
1: Nah, jadi kita selalu sampaikan ke siswa-siswi bahwa kita ke sekolah itu bukan hanya datang sama pulang. Jadi datang ke sekolah itu harus ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, terutama keterampilan. Ya. Jadi hasilnya itu harus ada. Jadi setiap siswa kita selalu menekankan bahwa datang ke sekolah itu harus membawa sesuatu ke sekolah. Bawa sesuatu ke rumah, terutama keterampilan. Jadi siswa kita rata-rata itu, ketika kemudian kita sampaikan motivasi, kemudian kita memberikan semangat, kita dampingi, mereka itu cukup antusias ya untuk mendengarkan, kemudian juga untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh guru. Dan ini terbukti dari hasil-hasil produk yang dihasilkan oleh SMK kita, terutama siswa-siswinya. Sungguh pun mungkin ini belum jauh mungkin dari yang di pasar-pasar, tapi ini alhamdulillah artinya siswa-siswi walaupun dengan berbagai macam kekurangan misalnya di sekolah, di sarana prasarana, tapi mampu sudah memproduksi seperti teh jahe ini.
0: Oke, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong teh jahe itu sendiri, itu konsepnya ataupun ide-ide pencetus membuat teh jahe itu sendiri, apakah dari siswanya atau dari guru nih, Pak?
1: Hasil dari konsep teh jahe ini kolaborasi antara siswa dengan guru, Bu. Jadi karena ini kan salah satu produk unggulan di bidang pengolahan hasil pertanian. Jadi salah satunya teh jahe kita yang kita miliki. Jadi itu kolaborasi antara siswa dan siswi, karena ini kalau dibilang manfaat, ini sangat bermanfaat. Jadi dibandingkan dengan produk lain, terutama yang produk-produk yang sekarang kemasan segala macam, ini bisa jadi produk pendamping bagi kita dari semua kalangan bisa minum teh jahe, terutama untuk meningkatkan kesehatan kita, daya tahan tubuh kita. Jadi ini kolaborasi antara siswa dan guru.
0: Waduh, luar biasa ya. Prosesnya lama nggak sih untuk membuat sebuah produk gitu, Pak?
1: Untuk proses itu memang kita bertahap, Ibu ya. Jadi bisa sehari dua hari, malah bisa satu hari juga bisa menghasilkan sebuah produk ya. Kalau teh jahe ini bisa satu sampai dengan dua hari, karena kan ada proses penjemuran ya. Jadi memang di sekolah itu praktek itu nggak bisa selesai sehari, Ibu. Jadi harus berhari-hari. Ini dia tujuannya supaya mengajarkan supaya siswa bagaimana kita butuh kesabaran. Jadi dalam berusaha itu kita butuh kesabaran, nggak mungkin langsung produk itu dibuat langsung jadi. Ada proses kesabaran itu supaya mereka itu tanam dalam diri mereka bahwa berusaha itu ada proses kesabaran gitu.
0: Iya, itu benar sekali ya Pak ya. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang bisa memotivasi siswa-siswa lain ya Pak ya, untuk menciptakan produk-produk lain yang bisa selain mereka gunakan sendiri dan bisa juga dipasarkan ke masyarakat umum gitu ya Pak ya. Nah, waduh, luar biasa nih. Itulah kenapa banyak orang yang kadang-kadang memilih sekolah SMK kejuruan gitu ya kan. Jadi pas selesai sekolah itu ada hasil yang mereka dapatkan gitu ya kan. Memang bukan maksudnya bukan sekolah yang biasa tuh gak baik juga, bagus, sama-sama bagusnya, tapi kalau ada skill yang kita dapatkan itu ada nilai plus gitu ya Pak ya, yang bisa kita yang bisa kita salurkan bakat kita sendiri pada saat kita udah selesai sekolah dari SMK gitu ya Pak ya. Nah, berarti banyak ya siswa-siswa SMK, alumni dari SMK Negeri 1 Merebo ini yang sudah berhasil sukses walaupun mereka itu belum bekerja misalnya di kantor, berwirausaha itu berarti mereka banyak yang sudah melakukan hal tersebut gitu ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sudah banyak, Bu. Memang rata-rata siswa kita, hampir 80% siswa kita itu memiliki usaha sendiri. Sungguh pun mereka bekerja di luar ya. Jadi tujuan mereka adalah supaya bekerja di luar tetap, kemudian mereka, keterampilan mereka itu yang didapat kesuatu tetap berlanjut. Jadi ada beberapa siswa kita misalnya dia itu sudah memproduksi roti itu dalam jumlah yang cukup banyak, malah sudah punya beberapa sampai mungkin 10 karyawan. Roti kering gitu ya. Kemudian ada siswa kita di bidang perikanan itu sudah bisa memproduksi ikan lele yang berlimpah ya untuk dia jual rumah makan dan lain sebagainya, dan sudah ada pekerjaannya. Jadi jadi dia sudah jadi CEO muda kalau istilah sekarang.
0: Udah jadi bos muda gitu ya.
1: Ya, dari CEO muda ya. Jadi
0: Iya.
1: memang potensi SMK itu luar biasa,
0: Iya,
1: Ibu ya.
0: benar-benar.
1: Apa namanya untuk siswa-siswi, artinya mereka itu punya keterampilan dasar, walaupun sungguh pun nanti mereka itu bekerja tempat lain.
0: Iya.
1: Jadi mereka punya keterampilan. Misalnya
0: Iya.
1: kayak siswa kita ini juga ada yang alumni kita menerima pesanan kue hari raya. Jadi mereka dia tapi dia bekerja di tempat lain, bekerja di
0: Oke.
1: toko kue juga, tapi
0: Nah.
1: juga di rumah dia juga punya
0: Memproduksi.
1: usaha seperti itu. Artinya inilah yang membanggakan sekolah,
0: Iya.
1: juga membanggakan kita bahwasanya SMK ini luar biasa. Di
0: Iya.
1: SMK ini adalah salah satu bagian dari terpenting untuk bagaimana mendidik siswa itu memiliki keterampilan yang sangat luar biasa,
0: Luar biasa.
1: yang terutama yang mereka sesuai dengan keinginan mereka gitu, Ibu.
0: Iya, itu benar sekali ya. Nah, ini sinkron juga nih pertanyaannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi gitu ya kan. Nah, kenapa lulusan SMK itu gak hanya dituntut siap kerja tapi juga siap menciptakan lapangan kerja gitu, Pak. Nah, dan ini juga perlu sekali nih untuk mengedukasi juga teman-teman yang lain ya kan. Kalau misalnya teman dari SMP gitu ya kan, pilih ke sekolah mana lagi ya gitu. Silakan, Pak.
1: Ya, jadi memang kita tanpa mengkreditkan SMA ya. Jadi sebenarnya SMK memang sengaja mungkin pemerintah membentuk SMK itu supaya siswa itu di usia muda mereka sudah punya keterampilan ya. Jadi ketika mereka sudah bisa bikin usaha sendiri, usaha mereka sudah mulai dengan kesabaran, ketekunan, sudah mulai jalan, artinya kan sudah mulai ada produksi, kemudian penjualan sudah stabil, artinya butuh tenaga kerja. Nah, disitulah kemudian siswa SMK itu mencari pekerja untuk mereka rekrut untuk bekerja. Nah, disitulah mulai ada nampak disebut dengan apa istilahnya ya, artinya peluang pekerjaan sudah ada, dia bisa mempekerjakan orang. Dan ini hampir rata-rata siswa SMK di Indonesia ya, bukan hanya di Aceh, itu rata-rata berhasil dalam hal mempraktekkan keterampilan ya. Nah, saya melihat misalnya teman saya di Melabuh sini, dia punya bengkel, dia SMK juga, artinya dia pemilik bengkel, CEO muda aja,
0: Asik,
1: tapi dia mau pekerjakan
0: Orang lain ya.
1: siswa-siswi SMK, termasuk juga menerima magang siswa
0: Waduh,
1: dari
0: luar
1: SMK.
0: biasa. Iya, iya.
1: Ini luar biasa. Jadi
0: Iya.
1: untuk menjadi CEO muda
0: Iya.
1: itu bisa kita mulai dari SMK. Nah,
0: SMK.
1: walaupun keterampilannya itu berbeda-beda,
0: Iya.
1: yang penting kita pun sabar dan terus berusaha dan tetap semangat.
0: Iya, waduh, luar biasa sekali ya motivasinya ya Pak ya. Karena memang anak-anak sekarang itu jangan jangan sampai mereka itu dilalaikan oleh yang namanya gadget, media sosial, game apalagi gitu ya kan. Nah, dengan adanya sekolah yang memang membuat kita kreatif ya untuk kedepannya. Nah, ini juga sangat cocok sekali untuk pemirsa dan juga Anda yang kadang-kadang masih memikir-mikir ya untuk masuk SMK ya. Karena kebiasaan kan anak-anak kan lebih memilih ya sekolah biasa gitu ya daripada kejuruan ini sendiri gitu ya. Padahal banyak manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita itu sekolah di sekolah SMK gitu ya Pak ya. Nah, ada nggak prestasi-prestasi nih Pak yang sudah diraih oleh SMK Negeri 1 Merebo untuk saat ini nih Pak?
1: Nah, kalau untuk prestasi, kita memang belum banyak prestasi yang kita dapat, yang bisa kita dapatkan, Bu, ya. Apalagi memang kita hampir setiap tahun mengikuti kompetensi untuk produk, ya. Memang artinya kan kita kan juga sekolah kecil, jadi ketika sekolah kecil kan juga sarana prasarana terbatas. Memang harapan kita itu kepada pemerintah supaya sarana prasarana itu untuk sekolah seperti kita ditingkatkan ya. Jadi untuk prestasi itu kita hampir setiap tahun mengikuti lomba itu sampai ke Banda Aceh ya, walaupun memang belum berhasil ya. Termasuk juga lomba-lomba lainnya, lomba-lomba seperti misalnya Duta Kantik Emas dan lain sebagainya macamnya. Jadi kita ikuti. Walaupun belum ada juga yang hanya dapat juara 3, juara 2. Tidak apa-apa, yang penting
0: Iya, nggak
1: itulah
0: apa-apa.
1: motivasi untuk
0: Benar.
1: siswa-siswi supaya mereka terus bergerak, terus menunjukkan kemampuannya kepada masyarakat. Karena nantinya itu yang akan dipakai ketika mereka sudah mulai terjun ke masyarakat.
0: Masyarakat, waduh luar biasa. Juara dua aja udah luar biasa loh. Bukan hanya di Aceh Barat saja, tapi juga sudah menuju ke tingkat provinsi gitu ya kan. Untuk memasarkan produksi produk-produk yang sudah SMK Negeri 1 Merebo ciptakan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh SMK Negeri 1 Merebo gitu ya Pak ya. Nah, bukan hanya produk-produk yang diciptakan, tapi juga seperti tata busana. Nah, di situ kita juga belajar nih seperti siswa-siswinya untuk kayak melakukan pemasaran itu seperti apa. Nah itu juga merupakan pembelajaran yang bisa kita dapatkan ya dari sekolah SMK ini sendiri ya Pak ya. Nah karena kita juga gak terasa nih Pak udah berada di akhir acara ya. Nah tentu saja ada gak media sosial sebelum bisa ke pesan-pesan dan harapan dari sekolah SMK Negeri 1 Merebo nih. Ada media sosial yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat ya untuk melihat kreativitas yang sudah dicoba untuk di apa ya dikembangkan oleh para siswa-siswi SMK Negeri 1 Merebo. Silakan Pak.
1: Ada Ibu, saya media sosialnya ada kan di Instagram ada, kemudian TikTok juga ada. Artinya termasuk juga website kita ada. Jadi kalau diakses website SMK itu SMK Negeri 1 Merebo.
0: Okay.
1: Jadi langsung keluar di website. Di situ ada kontak person yang bisa dihubungi apabila memang ingin memproduksi ingin memesan produk kita. Termasuk juga misalnya kalau ada orang tua yang ingin menjahit baju. Jadi kita juga menerima itu. Jadi menerima jahit bakal baju kita juga menerima. Jadi kalau Instagram itu saya lupa Ibu, kayaknya SMK Negeri 1 Merebo gitu juga.
0: Iya,
1: kita punya Instagram. Jadi hampir semua kegiatan kita itu kita publish upload, di media sosial karena memang hari ini apapun cerita media sosial itu bagian terpenting dari proses kehidupan kita. Jadi semua orang pasti memiliki media sosial, media ada yang tidak memiliki.
0: Iya, itu juga sangat berpengaruh ya untuk mempromosikan sekolah gitu ya. Nah terakhir nih Pak, apa harapan dan juga pesan-pesannya kepada pendengar dan juga pemirsa yang sedang mendengar dan juga menonton acara kita di kesempatan pagi hari ini? Silakan Pak.
1: Jadi harapannya kepada siswa-siswi, terutama siswa-siswi yang sedang belajar di SMK, harapannya sangat besar, fokuslah untuk belajar, untuk mendapatkan keterampilan, karena keterampilan itu sangat berguna bagi kita ketika sudah selesai sekolah. Yakinlah bahwa keterampilan itu akan membantu kita untuk hidup kita lebih baik. Dan jangan lupa selalu memohon doa kepada orang tua ketika kita berangkat di sekolah setiap pagi. Jadi setiap pagi itu salam dengan orang tua, jadi bukan hanya salam, tapi juga mohon doa kepada orang tua, mak doakan, ya doakan adik supaya adik mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sekolah. Insya Allah orang tua kita selalu mendoakan kita dimanapun kita berada, terutama kita sekolah. Nah, untuk masyarakat supaya terus mendukung SMK, terutama SMK di lingkungan kita, ya ada lingkungan Bapak Ibu semua, supaya SMK itu tetap menjadi bagian terpenting peningkatan kemampuan, keterampilan siswa itu supaya bisa mandiri di kemudian hari. Nah, untuk pemerintah juga mohon selalu mendukung SMK-SMK yang seperti SMK kami, SMK kecil, terutama dari segi bidang sarana dan prasarana supaya kita terus memproduksi, terus kita bisa meningkatkan kemampuan keterampilan siswa, seperti juga pesan-pesan pemerintah yang selalu disampaikan bahwasanya siswa peserta didik atau pelajar-pelajar itu harus mandiri dan harus punya keterampilan yang nantinya bisa menghidupi kehidupannya di kemudian hari.
0: Iya benar sekali ya. Dan yang pastinya semoga aja siswa-siswi SMK Negeri 1 Merebo ya bisa terus berprestasi, menciptakan produk-produk dan juga ya kerajinan-kerajinan untuk meningkatkan ya kewirausahaan, keusahaannya pada saat tamat sekolah SMK nanti gitu ya. Nah yang pasti terima kasih banyak untuk Pak Ade Irawan ya, sudah ngobrol-ngobrol bersama kita. Semoga sukses selalu untuk Bapak dan juga untuk sekolahnya. Sukses terus juga untuk sekolah SMK Negeri 1 dan semoga makin berkembang gitu ya Pak. Iya Pak.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya sama-sama. Nah mohon maaf apabila ada salah-salah kata juga pendengar dan pemirsa YouTube RRI Malabo karena Meso juga udah di akhir acara. Nanti kita bakal jumpa lagi di program Malabo Menyapa berikutnya. Tetap terus di program Masatu RRI Malabo. Meso akhiri Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang. Seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama. Melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah merasa lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali ya untuk pagi ini. Kembali bersama Dharma yang bertugas menemani Anda. Setelah tadi Anda ditemanin oleh rekan kami, ada rekan Maiza. Dan untuk saat ini di program Musik Informasi sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya kebersamaan Dharma sampai nanti kemana Dharma? Sampai ke pukul 14 ya waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk semuanya, selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup,

0: Awali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini dalam Report on the Spot.
1: Pendengar, Bulog Melaboh menyediakan 1.000 ton beras sebelum panen untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran. Dari Melaboh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
2: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah untuk tanam padi. Kendati pun demikian,
3: terus meningkat hingga 250 kantong per bulan. Namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas.
4: Ya baik, Maulana, tingkat kesediaan darah di rumah sakit Moncongnya di Melaboh masih sangat kurang.
0: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam Lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

0: Kain jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat pamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

Saat hujan tak lagi turun, ladang mulai retak, air sumur menyusut, dan kebakaran lahan mengintai. Mari kita bijak menghadapi kemarau. Hemat air mulai dari rumah, jangan bakar sampah sembarangan, jaga kesehatan, cukupkan minum air putih. Waspadai penyakit yang sering muncul saat udara kering. Musim boleh kemarau, tapi semangat tetap membara. Mari saling jaga demi desa yang tetap sejuk dan aman.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabo Aceh Barat. Nah pendengar, untuk Anda informasi demi informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Edisi siar di hari ini tentunya bertepatan di hari Kamis 23 Juli di tahun 2026. Nah pendengar, untuk informasi yang kami hadirkan di saat ini, kami kutip dari laman rri.co.id. Dari Nagan Raya diberitakan Bupati Nagan Raya, Dr. Teku Raja Kemangan SHMH menyerahkan piagam penghargaan kepada 22 perusahaan yang telah berkontribusi dalam melaksanakan program CSR dan berpartisipasi dalam menyukseskan peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung pada acara penutupan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya di Alun-Alun Sukamakmur pada Senin 21 Juli. Nah, berdasarkan adapun 22 perusahaan yang menerima penghargaan, PT Bara Energi Lestari, PT Sofindo Semayam, PT Sofindo Senagan, PT Surya Panen Subur 1, PT Surya Panen Subur 2, PT Kalista Alam, PT Sawit Nagan Raya Makmur, PT Karisma Iskandar Muda, PT Watu Gede Utama, PT Ensem Lestari Jaya, PT Berata Subur Persada, PT Raja Marga, PT Energi Tambang Gemilang, PT Mega Multi Cemerlang, PT Senagan Energi, PT Bank Syariah Indonesia Cabang Nagan Raya, PT PLN Nusantara Power UPK Nagan Raya, PT Melabo Power Generation, PT Fajar Baizuri dan Brother, PT Prima Sari Tenom Makmur, Bank Aceh Syariah Cabang Jeram, dan PT Ujung Nebuk Dalam. Nah pendengar, Bupati yang akrab disapa TRK menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmen dalam mendukung pembangunan daerah serta berpartisipasi pada peringatan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Selain menyerahkan piagam penghargaan kepada perusahaan, Bupati TRK juga menyerahkan secara simbolis bantuan sosial berupa santunan kematian kepada masyarakat fakir dan miskin yang diterima langsung oleh ahli waris masing-masing. Nah, berdengar dimanapun Anda berada, itu di informasi Bupati TRK resmi tutup Nagan Raya Fair 2026. Pastikan Anda terus mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Kembali kita dengarkan selingan lagu-lagu hiburan berikut ini.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 melintasi 16 menit waktu Indonesia Barat. Nanti bagi Anda pecinta dunia olahraga, kami juga akan hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kembali informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas. Informasi kami kutip dari laman rri.co.id. Saudara dari Melabuh diberitakan respon cepat atas laporan masyarakat kembali membuahkan hasil. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Aceh Barat berhasil mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Arungan Lambalik melalui serangkaian penyelidikan dan pengembangan. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Selasa 21 Juli, polisi mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran sabu beserta barang bukti dengan total berat bruto mencapai 23,7 gram. Pendengar, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang merasa resah terhadap dugaan aktivitas peredaran narkotika di salah satu wilayah Kecamatan Arungan Lambalik. Menindaklanjuti laporan itu, personel Satres Narkoba Polres Aceh Barat segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat berhasil mengamankan seorang pria berinisial EA 34 tahun di salah satu lokasi di Kecamatan Arungan Lambalik. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 16 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,5 gram, satu dompet berwarna coklat, satu bungkus plastik klip ukuran sedang kosong, dua unit telepon genggam, serta satu dompet kecil warna hitam. Seluruh barang bukti tersebut kemudian diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SH SIK melalui Kasat Res Narkoba AKP Sandi Saputra SH ini mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan wujud komitmen Polres Aceh Barat dalam menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika. Itu dia pendengar informasi Satres Narkoba Polres Aceh Barat bongkar peredaran sabu di Arungan Lambalik. Nantikan informasi lainnya dan tetaplah bersama kami. Selingan lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan berikut ini. Vidi Aldiano, Tanpa Diminta.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Melabuh, dan yang pastinya untuk lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda di program musik dan informasi. Tapi nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda pecinta dunia olahraga, jangan lewatkan Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, untuk saat ini selingan lagu milik Ziva Magnolia kami hadirkan untuk Anda, pilihan yang terbaik.

0: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
1: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
0: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Melabu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini masih di program A1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan untuk lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda. Tapi kita break dulu ya, dan sudah saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita Olahraga.

0: dari pemilik Green Jersey Matt Pederson. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
1: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
1: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan Green Jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa dan mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya, untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara, karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi, ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 masih ada masalah besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini U17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyelidikan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk saat ini kembali bersama kami di program 1 RRI Melaboh. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita di program Haba Getanyo.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Dan itu tadi sudah kita dengarkan, ada selingan lagu-lagu hiburan dan juga pariwara. Untuk saat ini pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Kembali informasi kami hadirkan untuk Anda, yang mana satu informasi berita panggilan siaran pertama kami terima dari kantor Mahkamah Syariah Melabuh, ditujukan kepada saudari Debbie Franika S.Y. binti Sofian As. Ini bertempat tanggal lahir Suakri B, 1 Desember 1989. Beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan diploma 3. Ini beralamat terdahulu Jalan Serambi Mekah, Dusun 1, Gampung Padang Serahit, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Diminta kepada saudari Debbie Franika S.Y. binti Sofian As dapat hadir ke Mahkamah Syariah Melabuh, Jalan Rahmat Tsunami nomor 3 Paya Penaga Melabuh, ini pada hari Selasa 1 Desember 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi satu berita panggilan siaran pertama kami terima dari kantor Mahkamah Syariah Melabuh, yang mana ditujukan kepada saudari Debbie Franika S.Y. binti Sofian As, bertempat Suakri B, 1 Desember 1989, yang mana untuk sekarang ini tidak diketahui alamat dan keberadaan tergugat. Tetaplah bersama kami program 1 RRI Melabuh, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat ikuti Warta Berita dalam Bahasa Aceh di Haba Uronyo, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan Lintas Siang produksi RRI Melabuh. Sedangkan untuk sholat zuhur, ya, untuk kumandang azan zuhur Melabuh dan sekitarnya, kita dengarkan sholat zuhur dapat kita laksanakan pada pukul 12 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, berikut ada selingan lagu milik Bergek featuring Cut Rani yang berjudul Penawa Hati.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf untuk warta berita dalam bahasa Aceh tidak dapat kami hadirkan untuk Anda, maka dari itu kami lanjutkan kembali dengan lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Mohon maaf ya, bukan lagu-lagu hiburan musik Indonesia, tapi masih dengan lagu-lagu dari Tanah Rencong di Haba Getanyo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Labuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
4: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
5: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Lock. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini lagu-lagu Aceh masih terus menemani siang Anda dan masih dengan lagu-lagu dari Tanah Rencong. Kami selingi juga dengan informasi dan pariwara. Kami juga ingatkan Anda pendengar, nanti untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana informasi untuk seputar Melabuh dan sekitarnya, nanti dapat Anda dengarkan pada Lintas Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sembari kita menanti azan zuhur berkumandang, yang mana nanti azan zuhur pukul 12 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kembali yang berikut ini.
1: Anda suka musik era baru?

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu dari Tanah Rencong kita cukupkan sampai di sini, dan sudah saatnya Melabu dan sekitarnya kita melaksanakan ibadah salat zuhur pukul 12:46 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hadias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Lintas Melabo Siang.
4: Saatnya kita ikuti Lintas Melabo Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabo Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Saudara, sejumlah informasi telah dipersiapkan tim redaksi RRI Melabuh di antaranya. Suhu udara tinggi, BMKG himbau masyarakat hindari pembukaan lahan dengan membakar. Kemenak Nagan Raya menggelar kegiatan seminar implementasi kurikulum cinta.

0: Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan seminar guru madrasah untuk mendorong implementasi kurikulum cinta dalam mencetak generasi Rabbani.
1: Proses pirolisis ini dia bisa menghasilkan 3 jenis bahan bakar, ada solar.
2: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Lintas Siang selengkapnya bersama saya Darmayani. Kita awali berita pertama. Suhu udara di wilayah barat selatan cukup tinggi. BMKG Stasiun Cutnyadi Nagan Raya menghimbau masyarakat untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara dibakar karena dapat berpotensi memperluas kebakaran lahan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Di wilayah barat selatan Aceh cukup tinggi, BMKG Stasiun Cutnyadi Nagan Raya mengimbau masyarakat untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara dibakar karena dapat berpotensi memperluas kebakaran lahan. Hal itu disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Stasiun Cutnyadi Nagan Raya Angga Yuda saat diwawancarai RRI.
4: Dengan suhu udara yang lumayan tinggi, kemudian ya kelembapan rendah gitu ya, mungkin ini bisa mendukung ya untuk kebakaran hutan menjadi lebih bisa meluas. Apalagi mungkin ada angin ya Bang ya. Ditambah lagi hujan juga untuk hari ini di perakiraan kita ya belum kelihatan gitu ya untuk potensi hujannya. Jadi kita himbau kepada masyarakat dan teman-teman ya agar berhati-hati untuk beraktivitas, mungkin ada yang membuka lahan ataupun mungkin mau menanam sawit dan sejenisnya mungkin ya, ini lebih diperhatikan untuk mungkin bisa berpotensi ya, menyulut api dan menimbulkan kebakaran hutan.
3: Angga Yuda menyebut perakiraan cuaca barat selatan Aceh hari ini didominasi oleh berawan hingga cerah berawan dan tidak berpotensi turun hujan. Lebih lanjut, Angga juga mengatakan meski titik panas tidak terdeteksi di wilayah Aceh Barat, namun dengan suhu udara mencapai 32 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 20 km per jam, sangat berpotensi memperparah kebakaran lahan. Sementara itu, BPBD Aceh Barat mencatat hingga saat ini luas lahan yang terbakar mencapai 12,5 hektar dari 3 lokasi yang berbeda. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar seminar bagi guru madrasah untuk memperkuat implementasi kurikulum cinta sebagai upaya mencetak generasi siswa yang berkarakter dan berkualitas. Berikut laporan selengkapnya.
0: Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan seminar guru madrasah untuk mendorong implementasi kurikulum cinta dalam mencetak generasi Rabbani yang bertempat di Aula Kemenag Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Kemangan yang merupakan dari rangkaian peringatan Harlah ke-18 Persatuan Guru Madrasah PGM Indonesia PD Nagan Raya. Seminar tersebut mengusung tema membumikan kurikulum cinta di madrasah, mendidik dengan hati, mencetak generasi Rabbani untuk Kabupaten Nagan Raya, yang diikuti sebanyak 130 guru madrasah berbagai tingkat jenjang madrasah ibtidayah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah se-Kabupaten Nagan Raya itu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Dr. Haji Salman Al-Farisi mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai agenda berkelanjutan dalam ruang kolaborasi antara pemerintah, legislatif, akademisi dan para guru dalam meningkatkan kompetensi pendidik serta memperkuat implementasi kurikulum cinta di seluruh madrasah. Dengan seminar ini merupakan sebagai langkah nyata Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya yang mencetak tenaga pengajar yang lebih humanis, berkarakter dan melahirkan generasi Rabbani yang mampu membawa Kabupaten Nagan Raya semakin baik. Diharapkan dengan seminar ini sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama dan para guru madrasah dalam membangun pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nagan Raya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
2: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Lintas Melabuh Siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Upaya mempercepat pembentukan kantor imigrasi di Kabupaten Aceh Selatan terus dilakukan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliandi Hidayawan, didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melaboh, Niki Afri Museli, beserta jajaran menggelar audiensi dengan Bupati Aceh Selatan, Haji Mirwan MS di Aula Pendopo Bupati Aceh Selatan, yang mana pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam merealisasikan pembentukan kantor imigrasi di daerah tersebut. Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah hal penting sebagai tindak lanjut rencana pembangunan kantor imigrasi Aceh Selatan. Pembahasan mencakup dukungan pemerintah daerah, penyediaan lahan dan sarana pendukung, pemenuhan tahapan administrasi, hingga koordinasi lintas instansi agar proses pembentukan kantor dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, menyampaikan bahwa pembentukan kantor imigrasi di Aceh Selatan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan publik yang cepat, mudah, dan profesional. Ia juga menegaskan bahwa dukungan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, menjadi faktor penting agar pembentukan kantor tersebut dapat segera terwujud dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Haji Mirwan MS menyatakan pemerintah daerah menyambut baik rencana pembentukan kantor imigrasi di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran kantor tersebut akan mempermudah masyarakat Aceh Selatan dan sekitarnya dalam mengakses layanan keimigrasian tanpa harus ke Melaboh. Selain itu, keberadaan kantor imigrasi juga dinilai akan mendukung peningkatan investasi, pariwisata, pembangunan daerah, serta memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan lanjutnya siap memberikan dukungan sesuai kewenangan agar rencana tersebut segera terrealisasi.
5: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
2: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Lintas Melabuh Siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teuku Umar berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pyrotech. Berikut kita dengarkan feature bersama Irham Syah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di Desa Alu Penyari, Kabupaten Aceh Barat. Di tempat ini, inovasi dari kalangan mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teuku Umar lahir sebuah inovasi yang merubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif.
7: Tumpukan sampah plastik yang selama ini identik dengan pencemaran lingkungan ternyata mampu melahirkan sebuah inovasi yang menjanjikan. Di sebuah workshop sederhana di Desa Alu Penyaring, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, empat mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teuku Umar membuktikan bahwa limbah plastik dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif melalui sentuhan teknologi. Alat itu mereka beri nama Pyrotech. Meski dirancang dengan peralatan yang masih sederhana, teknologi tersebut mampu mengolah sampah plastik melalui proses pyrolisis, yaitu pemanasan pada suhu tinggi tanpa oksigen, hingga menghasilkan bahan bakar cair yang berpotensi menjadi energi alternatif sekaligus solusi pengurangan sampah plastik. Di balik lahirnya Pyrotech, berdiri empat mahasiswa muda, yakni Adi Syahputra, Husaini, Rangga Fages, dan Robela. Mereka mengembangkan alat tersebut di bawah bimbingan dosen teknik industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan, STMT. Melalui serangkaian penelitian, perancangan, hingga berbagai uji coba yang tidak selalu berjalan mulus. Ketua tim Adi Syahputra mengatakan ide tersebut berawal dari keresahan melihat semakin banyaknya sampah plastik yang mencemari lingkungan.
8: Berawal mulanya kami, mereka bisa ikut kemari karena saya berbicara kepada mereka. Ya, saya mengatakan ayo kita sama-sama membuat alat hidrolisis ini bersama-sama. Jadi dari situ mereka bertanya, apa itu alat hidrolisis? Jadi saya jelaskanlah di situ, apa itu alat hidrolisis. Jadi saya berikan gambaran, contoh. Dari situ mereka setelah melihat apa yang saya katakan, mereka ikut tertarik.
7: Melalui Pirotek, limbah plastik seperti botol bekas air mineral, kantong plastik, hingga styrofoam diproses di dalam reaktor berkapasitas sekitar 5 kg dengan suhu yang dijaga tetap stabil selama lebih kurang 1 jam. Plastik mengalami proses pirolisis hingga menghasilkan minyak, gas, dan residu karbon. Hasil awal yang diperoleh cukup menjanjikan. Dari setiap 1 kg sampah plastik, alat tersebut mampu menghasilkan sekitar 0,6 hingga 0,9 liter bahan bakar dengan karakteristik menyerupai solar. Meski demikian, Adi mengakui kualitas bahan bakar yang dihasilkan masih memerlukan penyempurnaan agar memenuhi standar penggunaan yang lebih luas. Dosen pembimbing Heri Tri Irawan mengatakan inovasi tersebut lahir dari semangat mahasiswa yang ingin menghadirkan solusi terhadap persoalan lingkungan.
1: Output yang dihasilkan minyak ini masih standar sekali, artinya belum ada riset ke depannya. Tapi kami juga membaca beberapa artikel jurnal-jurnal terkait dengan proses pirolisis ini. Dia bisa menghasilkan 3 jenis bahan bakar, ada solar, kemudian ada premium dan minyak tanah. Tapi itu butuh hasil uji coba lagi, dan mudah-mudahan uji coba ini dapat kemudian hari dilakukan.
7: Heri menilai inovasi tersebut membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu memahami teori, tetapi juga menghasilkan karya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika kelak Pirotek berkembang menjadi teknologi yang digunakan masyarakat luas, perjalanan itu akan selalu dikenang berawal dari sebuah workshop sederhana di Merbo, tempat empat mahasiswa memilih melihat sampah bukan sebagai akhir dari sebuah benda, melainkan awal dari lahirnya energi baru.
9: Oke, pemirsa dan pendengar, begitulah hasil wawancara kita dengan dosen pembimbing, bagaimana sampah di masyarakat nantinya akan bisa merubah plastik itu menjadi sebuah pendapatan ekonomi bagi mereka sendiri. Dari Kabupaten Aceh Barat,
7: Boy Rahamsyah melaporkan.
2: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Lintas Melabo Siang, edisi siar hari ini Kamis 23 Juli di tahun 2026. Saya Darmayani, kameramen kami ada Bung Fajar, kita undur diri dan selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produk

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimegunasi.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 melintasi 43 menit waktu Indonesia Barat, yang mana tadi Anda sudah ikuti di lintas siang, dan juga untuk saat ini lagi dengerin program Pro Dangdut ya, waktu Dharma sampai nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, nanti Anda juga ditemani oleh rekan kami lainnya, ada rekan siapa yo? Ada rekan Emma ya nanti ya pada pukul 14. Nah ini lagunya ada Anci Larici. Pantang bagiku bicara dua kali, asik. Aku wanita, pantang ingkari janji. Kalau sama kamu gak apa-apa ya, siang-siang gombal gitu ya. Biar semuanya pada melek nih. Pada melek ya. Karena kenapa? Karena nanti harus kembali lagi beraktivitas. Bukan begitu? Yuk Dharma, benar-benar baik. Kita dengarkan lagi yuk lagu berikut ini. Tapi selepas yang ada pariwara nih. Apaan tuh Dharma? Ini dia untuk Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, demikian tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu hiburan dan masih akan terus lanjut di program Dangdut. Dharma juga harus undur diri ya, nanti Anda ditemani oleh rekan kami Emma Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Ting Ting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dimana hari ini merupakan di hari Kamis edisi siar 23 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Terutama sekali pendengar kita yang berada dalam Kota Melabuh, dan tak mau ketinggalan juga nih pendengar kita di luar Kota Melabuh yang berada di kejauhan, seperti pendengar kita di Semilu. Apa kabar? Bagaimana cuaca di sana? Dan juga pendengar kita di Nagan Raya, halo warga Nagan Raya, dan juga Betung oleh jalan, dan juga untuk Anda di Tapatuan, Singkil, Birin, Sikli, dan juga pendengar kita di Gempang, Tutur, Sungai Mas, dan Loguci, dan tak ketinggalan juga pendengar kita di Calang ya. Bagaimana nih pendengar kabarnya warga Calang, dan juga untuk pendengar kita di Tenom dan juga di Pangah ya, dan masih banyak lagi baik yang berada di luar Aceh ya, maksudnya ya. Juga selamat siang, kita bersama saya di sini Emma Karisma akan menemani Anda insyaallah dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian program acara sudah disiapkan oleh Pro 1, dan seperti biasa untuk siang hari ini kita bersama di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Nah pendengar, walaupun cuaca kita melihat di luar sana sangat, ya bisa dikatakan sangat terik ya, sangat panas, namun kiranya tidak menurunkan semangat Anda dalam melakukan atau melanjutkan kembali berbagai aktivitas ya, baik yang berada di instansi pemerintah maupun swasta. Satu lagu awal perjumpaan kita, yang mau ikutan bergabung sabar dulu ya, kita akan mendengarkan dulu yang berikut ini, Semakin Sayang Semakin Kejam.

0: Bagi pendengar yang ingin bergabung di program Pro Dandut, Dandut adalah kita di siang ini, silakan saja. Baik di kota maupun di desa yang ingin bergabung di program Pro Dandut, kita berikan kesempatan ya, sampai ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat. Baik, untuk yang pertama sekali, halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam Kak Emma, Pro Dandut adalah kita.
0: Bagaimana kabarnya Ina?
1: Kabarnya baik Kak Emma.
0: Baik-baik, Indra siap pantunnya nih?
1: Tidak.
0: Lanjut
1: tentunya. Buah langsat, buah jagung, banyak pesat masuk kampung.
0: Cakep, pantunnya ya. Oke, lagunya apa Ina?
1: Lagunya Kopi Dangdut.
0: Apa?
1: Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut, nanti dari pemirsa coba kayak mencarikan dulu ya.
1: Iya boleh, okay. Dari Kak Emma boleh juga
0: lah. Maunya sih. Itu aja iya. Ina, itu aja.
1: Iya boleh, buat Kak Emma selamat tugas ya terlalu, okay. Sudah pulang ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum Kak Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita masih di program Pro Dandut, Dandut adalah kita, ada lagi kita coba terima dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
2: Malam, Dandut adalah
0: kita. Oke, Kak Ida mau ngapain Kak Ida?
2: Duduk.
0: Hah?
2: Lagi duduk.
0: Lagi duduk ya. Tapi emang gak tanyakan Kak Ida lagi duduk, Kak Ida mau ngapain gitu.
2: Alasannya duduk, boleh-boleh.
0: Oke deh Kak Ida, lanjut Kak Ida. Kak Ida pantunnya udah siap nih?
2: Lamangnya sebuah penonton, tapi lagu satu dong.
0: Gitu pantunnya ya, sangat singkat. Kak Ida mau lagu mau lagu apa sih yang ini Kak Ida?
2: Terserah
0: Ima
2: ya.
0: Terserah Ima aja.
2: Iya,
0: pokoknya ya. Oke Kak Ida, terima kasih Kak Ida.
2: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Yang mau bergabung jangan sampai ketinggalan ya, langsung di 0811 688 9697. Tapi kita harus dengarkan dulu lagu yang dua ini ya. Ayo goyang. Oke, untuk Kak Ida kita langsung menikmati lagu. Katanya Kak Ida minta dipilihkan lagu Terserah Ima aja ya. Kalau Terserah Ima aja pasti enak lagunya. Oke, kita coba beralih ke suara Elvi Sukaisi dengan Gula Gula.

0: Oke, yang sudah tidak sabar lagi ya. Baru saja kita menikmati tadi lagu di Pro Dandut dengan gula-gula, disusul dengan Pami Sahab, yaitu Kopi Dandut. Luar biasa ya. Siang-siang ini ada yang suka lagu Kopi Dandut. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Oke, dengan Mak Cik, bagaimana, di mana Mak Cik nih saat ini?
1: Di rumah nih.
0: Di rumah, gimana kabarnya sama Pak Cik, sehat?
1: Alhamdulillah, Mak Cik dah mendingan, dah bisa tinggi-tinggi kan.
0: Oke deh.
1: Mak Cik dah sehat.
0: Senang dengarnya. Semoga sehat selalu ya, Mak Cik.
1: Amin.
0: Oke, Mak Cik nih di program Pro Dandut kita ada pantunnya. Apa nih pantunnya, Mak Cik udah siap?
1: Ya, pantun sedikit aja ya.
0: Boleh, banyak juga gak apa-apa.
1: Kalau ada lah, kaca di pintu. Pandang Jawa, aku rubahkan.
0: Oke.
1: Kalau adalah kata begitu, badannya nyawa, aku serahkan.
0: Oke, Mak Cik lagunya apa nih?
1: Lagunya Terbayang-bayang aja ya.
0: Oh, Haji Una Sutra.
1: Ya.
0: Oke deh, baik, nanti akan dihadirkan Mak Cik ya.
1: Iya, selamat bertugas ya. Kalau pulang hati-hati ya, Ma, ya.
0: Makasih Mak Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita masih di program Pro Dandut sampai ke pukul 15 siang. Silahkan yang mau bergabung kembali. Ya, tadi ada Mak Cik minta lagu, katanya Terbayang-bayang. Gak tahu terbayang apa Mak Cik ini ya. Terbayang Emma kali ya. Dari Haji Una Sutra, coba kita cari dulu lagunya Terbayang-bayang. Yang sudah masuk lagi kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Ina, Kak.
0: Dengan Ina. Ina di mana, Ina?
1: Di Lapang.
0: Di Lapang. Oke, Ina, apa
1: di
0: kabar?
1: Matang.
0: Di mana?
1: Matang.
0: Oh, di Matang. Matang tuh di mana, sayang?
1: Birin, Birin.
0: Oh, Birin, jauhnya. Bagaimana siaran RI di sana, jelas tuh?
1: Jelas.
0: Oke deh, syukur ya. Semoga sehat selalu. Silakan nih pantunnya.
1: Jangan campur, buang ke dong-dong. Jangan pernah cemburu dong.
0: Gitu ya, pokoknya pantunnya yang enak-enak aja kayak Ma gitu ya. Yang singkat, dia gak payah-payah gitu ya. Oke, terus lagunya apa, Ina?
1: Dari Evita Malaya, Kak.
0: Apa lagunya?
1: Rembulan Malam.
0: Oh, Rembulan Malam. Bisa nyanyikan sedikit?
1: Gak bisa.
0: Gak bisa. Oke deh, baik-baik ya. Nanti lagunya akan kita carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, makasih Nah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar yang mau ikutan bergabung tak boleh ya, tapi setelah kita putarkan lagu-lagu pilihan ya. Ini ada yang minta lagu Terbayang-bayang. Coba saya carikan dulu Terbayang-bayangnya. Biasanya sih ada di sini, tapi hari ini entah kemana gitu ya. Entah udah bobo aja Una Sutranya, ini lagunya lagi gak ada. Baik, coba kita cari kembali. Dan tentunya semoga siang hari ini dapat menjadikan siang yang paling menyenangkan buat kita semua. Oke pendengar, sambil kita cari lagunya, coba kita mendengarkan ini dulu ya, Pariwara. Kita akan mendengarkan Pariwara dulu sambil kita cari lagu Terbayang-bayang ya. Karena kalau nggak ada di depan mata tuh harus kita cari dulu gitu, oke? Coba kita dengarkan dulu Pariwara berikut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup. PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasih.

Baik, pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, lagu-lagu permintaan sudah kami hadirkan. Semoga senang dan terhibur ya. Yang mau ikutan bergabung kembali, silakan masih di 0811-688-9697 sampai ke pukul 15 siang. Baik di kota maupun di desa, yang mau ikutan silakan masih di nomor yang sama. Di program Pro Dandut, Dandut adalah kita, jangan lupa pantunnya seperti biasa pendengar ya. Kita bakal menanti penelpon selanjutnya. Siapakah gerangan ya, yang dalam kota Melabuh kah atau di luar kota Melabuh, kita tunggu nih ya. Kalau memang belum ada yang bergabung, kita bakal putarin lagu ya di kesempatan siang hari ini. Nah, adakah yang mau bergabung kembali? Silakan masih di 0811-688-9697. Oke, belum ada, kita bakal nikmati yang berikut ini.

0: Oke, pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita yang mau bergabung, silakan ya. Juga waktunya sangat singkat sekali. Kita hanya bisa menunggu satu penelpon lagi ya. Oke, penelpon yang terakhir siapa kagerangan? Kita langsung terima. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa kagerangan?
1: Denny di Nagan Raya, Kak Emma.
0: Denny di Nagan Raya. Denny, silakan pantunnya langsung.
1: Ah, buah manggis, buah kedondong. Kak Emma manis, siapa yang punya dong?
0: Oh, gitu. Pikir buah jambu, buah kedondong, minta lagu dong ya. Oke deh. Terus lagunya apa nih?
1: Lagu bola aja, Kak Emma.
0: Oh, bola. Tapi kan bolanya udah habis.
1: Iya, walaupun masih semangat bola, Kak Emma.
0: Oh, gitu. Oke deh. Baik-baik ya. Nanti lagunya akan diputarin ya. Makasih, Denny.
1: Baik. Oh, yuk. Assalamualaikum, Kak Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang minta lagu bola. Coba kita cari dulu apakah bolanya masih ada di sini. Oke deh ya, walaupun bolanya udah selesai, tapi kayaknya masih terkenang-kenang gitu ya, teringat-ingat, ya nggak Denny? Baik pendengar, sekaligus nanti dengan berakhirnya lagu berikut ya, kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut. Dandut adalah kita ya. Ya nggak kebagian gimana? Ya, makanya kalau besok-besok kalau ada Pro Dandut cepat termasuk ya, jangan lambat. Kalau lambat ya seperti itu ya, nggak kebagian waktunya. Oke, yang sudah ikutan terima kasih. Yang belum sempat ikutan jangan lupa ikuti terus ya, setiap hari juga pada waktu yang sama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Branda Astacita. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
2: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Branda Astacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk ketahanan keluarga. Pendengar, gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah Pak.
3: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
4: Sosok,
3: ya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
4: Betul.
3: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
4: iya, dari mungkin sebelum BKKBN kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
3: 20,9% ya.
4: Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
3: Betul,
4: ya,
3: betul.
4: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
3: Ya.
4: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
3: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
4: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
3: Mental kemudian, health ya kalau kata ya, anak sekarang
4: betul,
3: ya.
4: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
3: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
4: Ya, dampak fatherless.
3: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
4: Betul.
3: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya. Ya membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
4: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
3: Oh, nah, ada
4: jadi,
3: komunitasnya.
4: Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
3: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki. Kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah. Karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa, merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu, jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
4: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
3: Ya.
4: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
3: Boleh.
4: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
3: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
4: Ya,
3: kan
4: begitu,
3: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
4: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
3: Ibu.
4: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
3: Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.
2: Dengar, dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: anda hasta cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan

0: atau tidak?
1: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
1: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca, keluarga Honeyweni. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeyweni ini?
2: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeyweni, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeyweni ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung, kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honeyweni dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
2: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, ya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar, anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honeyweni ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
2: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak, menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
1: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat

0: saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini, sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi. Kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk. Ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk ya, mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
2: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini. Mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
0: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
2: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus melandaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat, maka itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
2: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca Honda Wene ini juga bisa

0: Indi.
1: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
2: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala, kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini di lingkungan kami ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan. karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi nih Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pinjut sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu disamping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang detik kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung, orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nurun, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah Cahaya itulah yang membimbing kita.
0: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini, Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa caranya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
0: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
0: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Yeah.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Yeah.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait program prioritas saat ini. Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Enggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini ada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
6: Proaktif gitu ya.
7: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya. Keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh. Pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
7: Ya, gen otak. Okay. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
8: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan siaran jaringan, yaitu program seperti biasa setiap hari Kamis, Beranda Asta Cita, yang baru saja kita dengarkan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, untuk saat ini kita kembali bersama Pro 1 RRI Melabo.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pendengar, untuk selanjutnya dapat kami informasikan bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan asar untuk hari ini, yaitu untuk Kota Melabo tepat pukul 16:09 waktu Indonesia Barat, kemudian Aceh Barat Daya tepat pukul 16:06 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk Aceh Jaya tepat pukul 16:11 waktu Indonesia Barat, dan Dagan Raya tepat pukul 16:08 waktu Indonesia Barat, kemudian Tasikmalaya tepat pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, sambil kita nanti pada waktu yang telah kami sampaikan, kami mengajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu hiburan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
10: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Dagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
9: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
10: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
9: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Pendengar apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardhu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma.

0: diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimugunasi.

pendengar, jangan kemana-mana dulu. Di sore hari ini kita akan melanjutkan dengan program acara lagu-lagu Silhouette Nusantara dari beberapa daerah yang juga sudah kami persiapkan. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Ya, mudah-mudahan tetap semangat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, seperti biasa tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Pro 1 di Melabo segera bergabung kembali dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
1: Diminta oleh pemerintah Aceh, loan sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Hari Anti Narkotika Internasional BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Kemudian Kadisdik Aceh tinjau pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mengikuti peringatan HANI secara serentak bersama seluruh kantor wilayah BNN di Indonesia melalui Zoom yang diikuti jajaran BNN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada Kamis 23 Juli 2026. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya yang menyasar generasi muda. Melalui peringatan ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba demi melindungi masa depan bangsa. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan generasi muda Indonesia harus dipersiapkan menjadi generasi emas yang sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan tersebut, Dedi juga memaparkan salah satu program unggulan BNN yakni Grand Design Alternative Development atau GDAD. Program ini merupakan strategi BNN untuk mengurangi produksi narkotika dengan mengalihkan mata pencaharian mantan petani ganja di Aceh ke sektor pertanian legal yang memiliki nilai ekonomi.
2: Ya, di Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh juga sudah melaksanakan program GDAD, pengganti tanaman ganja pada tanaman kopi. Dan itu sudah mewadahi petani-petani kopi yang dulunya petani narkotika sebanyak 130 hektar dan sudah memiliki 2 buah pabrik kecil dan sudah diekspor ke Starbucks Meksiko.
1: BNN Aceh berharap berbagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum dapat terus diperkuat sehingga Aceh terbebas dari ancaman narkoba. BNN juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika karena penyalahgunaannya tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga menghancurkan harapan keluarga, daerah, dan bangsa. Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, BNN Aceh berharap terbangun kesadaran bersama bahwa perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Aceh dan Indonesia yang bersih dari narkotika serta melahirkan generasi penerus yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, menggiatkan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027 ke berbagai sekolah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menggiatkan peninjauan langsung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 ke berbagai sekolah serta turut memberikan motivasi agar peserta didik terus bersemangat dalam belajar, membangun karakter, mempersiapkan diri menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Murtala Mudin berpesan bahwa cita-cita dapat diraih dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Untuk itu belajar maupun berkarya harus selalu dilakukan demi demi masa depan yang lebih baik.
4: Kalau berani bercerita, nih yang perempuan juga, jangan berada lagi dengan neraci. Tak nonton neraci. Tak. Jadi ini besok kita lihat ini sudah jadi, ada yang jadi pemirsa, bos muda, Abraham Didi, jadi bos muda.
3: Peserta didik juga diminta untuk tidak pernah ragu dengan kemampuan diri, termasuk berupaya mengukir berbagai prestasi, serta yang terpenting memiliki akhlak yang baik. Adapun di antara sekolah yang sudah ditinjau langsung pada pekan ini adalah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 14 Iskandar Muda, serta SMA Negeri 15 Adi Dharma Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh dukung UMKM parfum. Siapkan Banda Aceh sebagai kota parfum. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian khusus adalah industri parfum lokal yang dipersiapkan menjadi ikon baru Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengunjungi salah satu pelaku UMKM parfum lokal, Kimi Parfum di kawasan Lampineng, Banda Aceh pada Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri parfum lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga ke pasar nasional maupun internasional.
5: Kita juga sudah bekerja sama dengan Kota Grasse di Prancis. Ini memberikan motivasi, semangat untuk para ini UMKM kita di bidang parfum ini. Dengan saya berkunjung, lihat langsung, ketemu langsung, tentu ini akan memberikan dampak manfaat juga untuk semangat, karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi di sekaligus saya juga mempromosikan produk-produk parfum ini.
1: Ia menjelaskan kerjasama dengan Kota Grasse yang dikenal sebagai pusat industri parfum dunia diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk hingga memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM parfum di Banda Aceh. Iliza juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat akan meluncurkan program Banda Aceh sebagai kota parfum. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan itu, Iliza turun mencoba dan mempromosikan sejumlah produk parfum yang diproduksi oleh UMKM Kimi. Menurutnya, kualitas parfum lokal Banda Aceh tidak kalah dengan produk dari luar negeri, baik dari segi aroma, ketahanan, maupun kemasan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Aceh di pasar yang lebih luas. Melalui penguatan sektor UMKM, khususnya industri parfum, pemerintah Kota Banda Aceh berharap mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu pusat industri parfum unggulan di Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
6: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Aceh, Tasdik, mengatakan media memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Pihaknya mengajak seluruh insan media untuk berkolaborasi menyukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Melalui sensus ini kita dapat melihat struktur ekonomi Aceh sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang menegaskan hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat dan dunia usaha.
7: Oke, hari ini kami mengajak kepada para wartawan, para penggiat media, media khususnya media online, kita ingin mengajak mereka berkolaborasi bagaimana mensukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Kita tahu bahwa kegiatan sensus ekonomi itu sangat penting untuk melihat struktur ekonomi di daerah Aceh khususnya, dan bagaimana kita melakukan pengembangan ke depan. Kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha, dan kita juga akan lebih mudah menggerakkan kegiatan ekonomi, bagaimana memajukan ekonomi daerah.
6: Sementara itu, Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, mengatakan tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data yang benar kepada petugas.
8: Jadi sekarang tantangan petugas kami itu terkait dengan penerimaan atau respon dari keluarga. Jadi kami harapkan dengan adanya kegiatan ini bisa minimal mengimbangi berita-berita yang sekarang ini banyak berseliweran di media sosial yang cenderung menyebutkan kegiatan ini. Jadi kami ingin berkolaborasi dengan para media ini supaya bisa memberikan informasi atau mengimbangi informasi yang masuk dengan informasi yang benar, yang betul, yang bisa menyejukkan di media sehingga tidak ada penolakan, tidak ada lagi antipati dari responden atau penanggung. Jadi petugas kami bisa diterima dengan baik untuk mengisi data yang ditanyakan.
6: Menurutnya, BPS juga menerima berbagai masukan dari peserta workshop, salah satunya terkait peningkatan kemampuan komunikasi petugas sensus. Dia mengaku akan berkolaborasi dengan insan media untuk memperkuat metode komunikasi sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lebih baik. Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, dengan materi sensus ekonomi 2026. Kemudian Guru Besar Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Alia Sutin, serta Ketua Aji Kota Banda Aceh, Reza D.J. Nawir, yang memaparkan materi tantangan jurnalis ekonomi dalam menyajikan berita sensus ekonomi. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan praktik penulisan berita bertema sensus ekonomi 2026 dan diskusi mengenai penyajian informasi yang komunikatif, akurat, dan...
0: Baik, berikut dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.

0: Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah gelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 serta aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sarin.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara dan aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman, dan memberi ruang berpendapat.
2: Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
1: Kepada orang tua, Armia berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Sementara itu, Kepala DP3AKB Edi Jaswin menyebut upacara peringatan dilakukan secara serentak di Kabupaten Kopi tersebut.
2: Yang kedua adalah nanti ada perlombaan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dan guru di SD Negeri Kute Kering. Dan di hari Sabtu kita akan ada kegiatan siaga pramuka dengan berbagai macam rangkaian kegiatan. Ada tes MDG, yaitu adalah tes untuk minat bakat gratis, ada rehat itu adalah konsultasi masalah hati, dan cash flow ceria, dan pendampingan psikososial.
1: Pantauan RRI, siswa dan guru sangat antusias mengikuti upacara peringatan dan berbagai permainan tradisional untuk memeriahkan Hari Anak Nasional itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Asisten 1 Sedat Gayo Lewis ajukan surat pengunduran diri dari jabatan setelah video anggota keluarga viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan rekan Muhammad Sanusi.
3: Asisten 1 Gelos Dr. Nevi Rizal resmi mengundurkan diri dari jabatan setelah video viral anggota keluarga di medsos. Surat pengunduran diri itu diserahkan ke Wakil Bupati Haji Maliki kemarin. Nevi Rizal menyebut pengunduran diri itu bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik dalam menyikapi persoalan yang melibatkan salah satu anggota keluarga yang dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan masyarakat Gailus atas kegaduhan yang terjadi.
4: Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi.
3: Wakil Bupati Gelus Haji Maliki menyatakan pemerintah Gelus telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah katanya menyatakan komitmen penanganan persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau. Pendengar, Kota Sabang dapat tambahan dana 70 miliar rupiah. Seluruh dana tambahan dari pusat ini dikunci hanya untuk program pencegahan bencana. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
6: Pemerintah Kota Sabang memperoleh tambahan alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 sebesar 70,07 miliar rupiah. Tambahan anggaran dari pemerintah pusat ini dikhususkan untuk kegiatan mitigasi bencana dan tidak diperbolehkan untuk belanja pegawai. Penyesuaian anggaran ini diberikan pemerintah pusat setelah penataan pasca bencana di sejumlah wilayah di Aceh. Meskipun Kota Sabang tidak tergolong daerah terdampak bencana secara langsung, pemanfaatan dana tersebut tetap diikat oleh potensi teknis yang ketat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Kota Sabang, Jufriyadi, menjelaskan tambahan dana ini merupakan pengembalian alokasi yang sebelumnya terdampak pada kebijakan efisiensi pusat. Dari total alokasi pengembalian tersebut, sebanyak 37,52 miliar rupiah telah ditransfer ke kas daerah dan sisanya akan disalurkan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.
7: Untuk Kota Sabang sudah dikembalikan oleh pusat sebagaimana angkanya sudah disampaikan dalam sekitar 70 miliar. Dia sudah ditransfer dari pemerintah pusat itu sudah mencapai 37 miliar 5. Itu digunakan untuk penanganan mitigasi bencana. Jadi karena Sabang daerah bukan kenanya, bukan masalah bencana, tidak kena bencana, dia ada yang dikhususan, tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai. Jadi digunakan khusus untuk penanganan bencana, mitigasi bencana.
8: Kemudian diterangkan landasan hukum penggunaan dana ini tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SD tentang penyesuaian transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Ifriyadi kemudian menerangkan daerah terdampak bencana memiliki ruang penggunaan anggaran yang lebih luas, sebaliknya Kota Sabang wajib memfokuskan seluruh dana tersebut hanya pada program mitigasi bencana.
7: Kebetulan Sabang ini termasuk daerah non bencana,
9: tidak masuk bencana banjir kemarin.
7: Iya, kan kita Sabang tidak ada masuklah kategori 5 kabupaten kota di Aceh. Tapi uangnya digunakan sudah di ada juknisnya. Ada yang sampaikan untuk ini untuk mitigasi bencana. Tidak bisa digunakan untuk belanja pegawai.
8: Kemudian diterangkan saat ini pemerintah Kota Sabang telah menyiapkan usulan program mitigasi kepada pemerintah Aceh. Seluruh perangkat daerah terkait sedang menyiapkan skema pelaksanaan agar anggaran tersebut dapat segera diserap secara optimal. Dengan pergerakan anggaran yang sudah dimulai, efektivitas penyerapan alokasi mitigasi bencana ini akan menjadi tolak ukur kesiapan Sabang dalam mengantisipasi potensi resiko di masa depan. Dari Sabang, Insam Lana melaporkan.
0: Mendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Bakes Bangpol Aceh dan Kes Bangpol Subulus Salam gelar sosialisasi penguatan kapasitas ormas agar profesional, transparan dan berkontribusi terhadap daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
10: Badan Kesepakatan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Aceh bekerjasama dengan Kes Bangpol Kota Subulus Salam menggelar sosialisasi penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan tahun 2026. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP di Kota Subulus Salam. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakes Bangpol Aceh, Muksal Mina, ia menekankan pentingnya tertib administrasi serta kontribusi nyata dari setiap lembaga bagi pembangunan daerah. Ia juga mendorong pengurus organisasi agar tidak ragu menyampaikan kritik konstruktif kepada pemerintah.
11: Jadi kalau kami dari Kes Bangpol, mungkin ini sifatnya
10: kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung interaktif melalui sesi dialog yang membedah berbagai tantangan serta strategi ormas yang dapat menjalankan fungsi secara optimal di tengah kondisi terkini. Selain itu, Kepala Kes Bangpol Kota Subulus Salam Khairunas menilai upaya pembinaan tersebut sebagai langkah strategis dalam membentuk iklim kemasyarakatan yang sehat. Menurutnya, keberadaan ormas yang kuat sangat mempengaruhi dinamika demokrasi di daerah. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, warga desak komitmen pemerintah tuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Kuala Baru, Singkil, Bulusema, Aceh Selatan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
12: Mereka dengan Bapak Gubernur Aceh dan pemerintah Aceh, itu di tahun 2027 akan dikucurkan dana pembangunannya peningkatan sebesar 20 miliar. Dan untuk anggaran ini bisa dilaksanakan dan dikelola dengan baik, tentunya tugas dan tanggung jawab kita harus membebaskan lahan ini daripada pemilik atau masyarakat. Dan untuk informasi bahwa pemilik tentunya juga tidak bertahan di pendapat mereka.

0: Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Sumatera Mon Aceh Selatan Aceh. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Komisi 1 dan 3 bersama dengan dinas terkait Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansurdin mengungkapkan realisasi pembayaran atau pelunasan ganti rugi atau pembebasan lahan warga masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4, Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya, sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Suma Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJPP, baru separuh biaya tersebut direalisasikan pada akhir tahun 2024 lalu.
1: Saya mewakili untuk menyampaikan aspirasi dalam forum itu dan tidak menghalangi pembangunan di wilayah Kecamatan Kuala Baru. Artinya kami mendukung penuh, baik yang bersumber dari APBN, provinsi, dan kabupaten. Kami juga selaku pemerintah kecamatan harus fokus terhadap adanya sisa dari pembayaran ganti rugi di jalur jalan provinsi dari Sukajaya sampai Simpang 4. Dari panjang 1,7 km itu sesuai dengan NJOP KJPP terjadi ganti rugi sebagai dana sharing dari pemerintah kabupaten sebesar 1,2 miliar lebih kurangnya.
0: Kemudian tambah Mansurdin, permintaan warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan untuk lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program pemerintah dalam peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Suma Aceh Selatan, baik program dari pemerintah kabupaten setempat maupun program dari provinsi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Samla menerangkan tidak dapat terselesaikannya ganti rugi lahan masyarakat untuk peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Suma Aceh Selatan secara keseluruhan pada tahun 2024 lalu karena keterbatasan anggaran. Sebab tegas Samla, pada tahun yang sama ada tiga agenda pembebasan lahan yang harus diselesaikan, meliputi biaya pembebasan lahan tanah polsek dan lahan untuk lokasi lapangan MTQ di Kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil, serta ganti rugi lahan untuk Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Suma Trumon Aceh Selatan. Sehingga anggaran yang sebelumnya disediakan untuk pembiayaan pembebasan ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulu Suma Aceh Selatan tersebut secara terpaksa harus dipecah karena dinilai pembebasan lahan sangat urgen dan penting untuk ditindaklanjuti.
2: Mekanisme terhadap ganti rugi tanah Jalan Kuala Baru dari Sukajaya sampai ke Simpang 4 pada tahun 2024 ya sudah akhir, itu sudah dilunasi sekitar separuh dari anggaran yang dihitung oleh tim KJPP yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, mengapa terjadi tidak bisa didapat? Maksudnya tidak bisa dibayar secara keseluruhan pada waktu itu. Pada tahun yang sama ada tiga agenda kegiatan ganti rugi tanah. Ya, setelah itu di samping yang di Kuala Baru, kemudian ada di Pulau Banyak Barat, yaitu tanah polsek. Kemudian ada tanah lokasi MTQ di Pulau Banyak Barat yang tahun itu difungsikan ketika berkenaan dengan pilkada dan pelaksanaan MTQ. Sehingga mungkin dana yang seharusnya kita bisa klop untuk pelunasan di Jalan Nasional Kuala Baru, ini mungkin sedikit terpecah. Dan ini pun tiga-tiga kegiatan ini semuanya masih dibayar separuh-separuh.
0: Kemudian menyikapi permohonan warga melalui camat dalam penyelesaian ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Pulau Suma Aceh Selatan Trumon, Samla menilai sangat wajar dan logis untuk diselesaikan demi mendukung kelancaran proses pembangunan jalan lintas provinsi tersebut. Untuk itu, Samla berharap kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan pembebasan lahan warga ini dapat bersinergi

0: carikan solusi yang efektif sehingga persoalan-persoalan itu tidak berlarut-larut dan mendukung program-program pembangunan di Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP antara perwakilan warga, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, meliputi dinas pertanahan, PUPR, dan Bapeda langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR Aceh Singkil, Ramli Boga, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Aceh Singkil, Fairuz Ahyar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan yaitu warta berita di sore hari ini dalam Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Namun untuk saat ini pendengar, kita beralih kembali bersama Pro 1 RRI Melaboh dalam rangkaian program acara yang masih akan terus kami suguhkan untuk Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar, untuk saat ini kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga apa kabar untuk pendengar di sore hari ini, baik yang ada dalam kota Melaboh maupun di luar kota Melaboh. Semoga tetap ceria, tetap bahagia selalu. Kalaupun ada saudara kita yang memang lagi kurang sehat, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami yang sedang bertugas mendoakan semoga lekas sembuh. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja pulang dari tempat aktivitas, yang mungkin saat ini juga sudah sampai di rumah, ya mudah-mudahan sesampainya di rumah bisa berkumpul kembali bersama keluarga, bersama orang-orang yang dicintai dan disayangi. Kiranya pula di sore hari ini bisa menciptakan suasana yang paling menyenangkan bersama keluarga dan di tempat kediaman masing-masing. Lepas dengar, kita akan kembali mendengarkan lagu berikut ini, Senyummu Untuk Orang Lain.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, kita masih bersama Pro 1 RI Melaboh di kesempatan sore hari ini. Namun informasi kami sampaikan ya, yang kami kutip dari Melaboh, rri.co.id, dehidrasi merupakan kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk. Terkait dengan cara mencegah dehidrasi perlu diketahui pendengar. Dan kondisi ini dapat terjadi akibat cuaca panas, aktivitas fisik yang berat, kurang minum, atau saat mengalami diare dan muntah. Jika tidak ditangani, dehidrasi dapat mengganggu fungsi organ tubuh dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, untuk mencegah dehidrasi, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari dengan minum air putih secara cukup. Jangan menunggu hingga merasa haus, karena rasa haus merupakan salah satu tanda awal tubuh mulai kekurangan cairan. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang kaya kandungan air seperti semangka, melon, jeruk, mentimun, dan tomat juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, saat beraktivitas di luar ruangan atau berolahraga, sebaiknya minum air sebelum, selama, dan setelah beraktivitas. Gunakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat, serta hindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama, terutama pada siang hari. Bila mengalami demam, diare, atau muntah, kebutuhan cairan tubuh biasanya meningkat, sehingga penting untuk minum lebih banyak air atau larutan rehidrasi oral sesuai anjuran tenaga kesehatan. Nah, beberapa tanda dehidrasi yang perlu diwaspadai antara lain rasa haus berlebihan, mulut bibir kering, urin berwarna kuning pekat, pusing, lemas, serta berkurangnya frekuensi buang air kecil. Apabila muncul gejala dehidrasi berat seperti penurunan kesadaran atau tidak mampu minum, secara segera cari pertolongan medis. Nah, menjaga tubuh tetap terhidrasi merupakan langkah sederhana namun penting untuk mempertahankan kesehatan, menjaga konsentrasi, serta mendukung aktivitas sehari-hari. Dengan membiasakan minum air putih yang cukup dan menerapkan pola hidup sehat, resiko dehidrasi dapat dicegah. Baik pendengar, di samping itu kita masih mendengarkan lagu hiburan, dan dapat kami informasikan pendengar bahwa sesaat lagi nanti tepat pukul 18 sore waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan lagu-lagu pop religi yang sudah kami persiapkan.

0: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang.
3: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke. Aku salah.
3: Jadi gak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya Allah, Ya Rasyid, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar, Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafir, Ya Sami, Ya Muhaimin.

pendengar, sebelumnya kita masih mendengarkan lagu-lagu pop religi, tapi bagi pendengar kita yang ingin mengetahui ya terkait dengan waktunya azan maghrib untuk di sore hari ini, bahwa dapat kami sampaikan atau dapat kami beritahukan bagi Anda yang ingin mengetahuinya, yaitu untuk Kota Melabo tepat pukul 18:55 waktu Indonesia Barat, dan juga azan maghrib untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 18:51 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Nagan Raya tepat pukul 18:54 waktu Indonesia Barat, dan Aceh Jaya tepat pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Simelu tepat pukul 18:51 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kita masih menanti atau menunggu pada waktu yang telah kami sampaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aduh, ini HP aku kenapa lagi?
1: Hey, Biba, kamu kenapa?
0: Ini nih, HP baru aku. Kok nggak ada jaringannya sih?
1: Oh, itu karena kamu lupa mendaftarkan emailmu di Bea Cukai Bandara, Biba.
0: Hah? HP aku? Ini gimana? Aku tak sanggup, Bang.
1: Makanya, Biba, kalau beli HP, tablet, laptop dari luar negeri, wajib daftar email di pos pemeriksaan Bea Cukai Bandara. Demi masa depan sinyalmu, Biba.
0: Gimana nih? Aku lupa, Bang. Aku nggak tahu.
1: Tenang, tenang, Biba. Masih ada harapan. Datanglah ke kantor Bea Cukai Melabu, isi formulir di www.beacukai.go.id. Jangan lupa, bawa paspor, boarding pass, perangkatmu. Terus, kalau bingung, hubungi Bea Cukai Melabu di 0852 7090 5050 atau Instagram @bcmelabu. Sahabat, daftarkan emailmu, selamatkan HPmu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
4: Penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti yang telah kami informasikan untuk Kota Melabuh dan sekitarnya, bahwa tepat pukul 18:55 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardu maghrib.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 yang melambung segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan pendengar, usai sudah tugas saya Imam menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Indonesia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
10: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
12: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
12: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
12: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
9: permintaan atensi itu dari terdakwa?
10: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
9: Tidak ada yang menyaksikan.
11: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
8: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
13: Ya, dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
8: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
15: ABU has put together, well, internally AI policy.
16: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
15: Over 220 will include some of the very big members who have taken the lead role.
14: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
17: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
14: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
19: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
18: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
19: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
20: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
19: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
22: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
21: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
22: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
21: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
22: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
21: Jadi sampai saat ini kita masih
22: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
21: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: ikut berkontribusi.
1: Tentuhan.
0: Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
2: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
3: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999.

99 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
3: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Kamis 23 Juli 2026. Dan kami telah siapkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan, juga topik-topik perbincangan di malam hari ini yang akan menjadi sajian kami. Silakan Anda juga dapat bergabung, kemudian menyampaikan informasi yang Anda ketahui malam hari ini dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Garda Revolusi Iran atau IRGC kembali menyerang aset militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Fasilitas militer Amerika Serikat yang diserang merupakan sistem pertahanan udara. Dilansir AFP pada Selasa 21 Juli 2026, IRGC mengatakan mereka menyerang dua sistem pertahanan udara dan instalasi rudal. Maksud kami, instalasi radar di dua pos terdepan Amerika Serikat yang berbeda di Bahrain. Serangan militer Iran juga menghantam sistem pertahanan rudal dan radar serta sistem penerimaan satelit di Kuwait. Dengan kondisi yang ada di sana, bagaimana kondisi warga negara Indonesia? Dan kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami di malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam, yaitu Presiden Indonesian Diaspora Network atau IDN Chapter Bahrain, Bodi Fernandes.

0: Bodi Fernandes, selamat malam.
1: Selamat sore di sini, Pak.
0: Iya, pukul berapa di Bahrain ini, Pak, ya?
1: 3.30, 3.35 tepatnya sekarang, ya, betul.
0: Oke, baik. Ada kabar terbaru apa terkait dengan warga negara Indonesia kita di Bahrain saat ini, Pak Bodi?
1: Kabar terbaru sebenarnya gini, Pak, ya. Yang saya lihat berita yang dimuat di Indonesia dan yang di Bahrain itu sedikit berbeda, ya.
0: Oke.
1: Dari segi kewaspadaan atau kepanikannya, ya. Jadi bagi kita yang merasa yang ada di Bahrain yang merasakan yang ada langsung dengan kejadian-kejadian yang disiarkan di berita itu, sebenarnya kita fine-fine aja, baik-baik aja, karena di pemerintahan Bahrain sendiri itu tidak ada levelnya itu masih dalam tahap belum evakuasi.
0: Okay.
1: Jadi masih dalam tahap setiap ada pengiriman drone atau rudal dari Iran itu biasa ada sirin, Pak, yang dari alarm dari HP yang dikirim dari pemerintah ke seluruh warga yang ada di Bahrain.
0: Oke. Okay.
1: Jadi levelnya itu belum urgent, masih level yang bisa ditolerir gitu.
0: Artinya notifikasi ke HP warga negara belum ada di sana, belum diterima ini, ya?
1: Setiap ada kiriman rudal itu atau drone, ya, itu notifikasi bakal selalu datang.
0: Oke.
1: Okay. Berbunyi gitu kan. Nah, setelah itu beberapa saat, biasanya itu 20 menit, 30 menit, 40 menit, tergantung kondisi yang menurut pemerintah Bahrain itu sudah aman, nanti ada lagi alarm atau notifikasi lagi datang satu lagi yang bakal tulisannya sepertinya kayak all clear gitu, dalam artian sudah bisa melakukan aktivitas lagi gitu.
0: Iya. Kalau intensitas notifikasi itu akhir-akhir ini bagaimana, Pak?
1: Hari ini, dari mulai malam ini, dari dua malam, tapi malam ini yang benar-benar tidak ada notifikasi sama sekali.
0: Tidak ada.
1: Kalau dua hari kebelakang itu, malam dua hari yang lalu, itu saya bisa hitung itu sekitar dua jam sekali selalu ada notifikasi.
0: Apa bahwa, yang disampaikan?
1: Waspada.
0: Oh, oke.
1: Okay. Waspada. Waspada. Ya, waspada. Jadi hal yang pertama itu bakal muncul itu maksudnya itu kita waspada. Bagi yang ada di gedung tinggi itu kita harus ke basement. Bagi yang ada kita dekat dengan kaca window itu, jendela kaca, harus menjauh dari itu. Bagi yang ada di luar, yang warawiri di luar di jalanan publik itu harus berlindung. Itu alarm pertama. Nah, setelah ada alarm kedua, biasanya itu kisaran tergantung ya Mas, ya, ada 10 menit, 20 menit, 30 menit, itu nanti ada namanya all clear, dalam artian semuanya clear, drone-nya sudah lewat atau di-intercept, biasanya di-intercept ya, itu boom boom boom kayak gitu kan. Sekali, dua kali. Nah, setelah itu all clear, udah kita bisa melakukan, setelah all clear itu kita bisa melakukan aktivitas selanjutnya sesuai normal.
0: Iya, artinya notifikasi yang masuk 2 jam itu bisa dikategorikan sebagai pengumuman darurat dari otoritas tempat, begitu, Pak?
1: Betul, pengumuman darurat, tapi masih di level di mana berlindung sendiri. Belum ada evakuasi dari pemerintah, karena kalau udah evakuasi itu levelnya sudah berbeda. Dari dua bulan yang lalu, yang bulan puasa itu, sebenarnya intensitasnya itu lebih parah, ya, lebih banyak daripada 5 hari terakhir ini, 6 hari atau seminggu terakhir ini. Itu yang pas Ramadan itu intensitasnya lebih banyak, Mas, ya. Oh,
0: banyak banget itu.
1: Dan
0: ya,
1: dan itu pun masih belum tahap evakuasi.
0: Oke, jadi notifikasi tetapi sering, begitu, Pak Bodi, ya?
1: Notifikasi tetap ada.
0: Ya, itu di kota mana, Pak?
1: Tapi malam ini tidak ada.
0: Tidak ada. Di kota mana itu, Pak? Manama atau di kota lainnya?
1: Notifikasinya, Pak, ya?
0: Iya, artinya peristiwa itu lebih ke di kota mana itu terjadinya? Atau seluruhnya?
1: Oh, itu tidak. Hanya kan emang kan Iran kan mentargetkan kan US base saja kan, ya. Dari awal US base saja yang ditargetkan, dia mau mengusir tentara Amerika yang berada di Bahrain untuk meninggalkan Bahrain gitu, ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Target pertamanya sih US base itu aja.
0: US base-nya itu
1: kalau yang dibilang media-media itu mereka menargetkan pemukiman, itu tidak sama sekali.
0: Tidak sama sekali, ya. Oke. Tapi US base-nya itu di mana itu, Pak?
1: Itu di daerah Juffair, ya. Di mana Juffair?
0: Oke, cukup jauh dari ibu kota di situ ya?
1: Itu ibu kota.
0: Oh, itu ibu kota. Oke.
1: Okay. Iya, mana-mana kan ibu kotanya.
0: Iya, iya, iya. Nah, Juver tadi itu memang nama base US base-nya di sana ya. Oke.
1: Okay. Daerahnya di Juver ya.
0: Daerahnya Juver, kotanya ibu kotanya di Manama. Baik.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, memang ada berapa banyak warga negara kita di ibu kota ini, Pak?
1: Terhitung dari base yang saya ingat itu dari KBRI itu yang terdata itu sekitar 6 ribuan Pak, 5 ribu, 6 ribu, 7 ribu, nggak sampai 10 ribu yang saya tahu seperti itu.
0: Oke, dan ketika peristiwa 2 hari lalu itu terjadi sampai 2 jam notifikasi masuk ke telepon genggam warga negara kita, ini bagaimana komunikasi dengan teman-teman WNI lainnya dan imbuan apa mungkin yang diterima untuk melakukan sesuatu menyelamatkan dirinya atau mengikuti imbauannya?
1: Jadi ya, jadi saya luruskan. Jadi bukan notifikasinya bukan 2 jam. Jadi dalam artian satu hari itu biasanya setiap 2 hari yang lalu itu setiap 2 jam.
0: Oh, Mas, setiap 2 jam muncul
1: setiap
0: ya.
1: Setiap 2 jam. Iya. Ada ini misalnya jam 12 siang kan? Notifikasi ya kan? Atau kita sebut misalnya jam 9 pagi ya. 9 pagi itu alarm pertama kan? Nah, nanti sekitar 30 menit kemudian atau 20 menit kemudian all clear, berarti sudah bebas kan. Yeah. Nah, nanti 2 jam lagi, muncul jam lagi. 11 atau jam 12 ada lagi seperti itu. Okay. Itu tergantung intensitas kiriman dari si Irannya ya.
0: Iya, iya. Nah, ketika notifikasi dan, dalam satu hari itu muncul setiap 2 jam itu, aktivitas masyarakat di public space bagaimana itu, Pak Bodi? Normal-normal aja.
1: Seharusnya kan himbauan dari pemerintah itu kan kita berlindung ya, berlindung, lebih banyak berlindung ya kan. Tapi yang saya bilang tadi intensitas serangan sebelumnya yaitu pada bulan Ramadan itu lebih tinggi daripada sekarang. Jadinya kayaknya kalau saya pribadi jadi biasa Mas ya.
0: Nggak, artinya aktivitas masyarakat berarti normal-normal aja ya.
1: Iya,
0: berbeda
1: iya,
0: dengan pada saat aja, Ramadan kalau, waktu itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul. Betul, tapi saya yang lagi kerja, kalau saya lagi kerja itu kita langsung berlindung ke basement Mas, dari okay. Manajemennya
0: diminta
1: diumumkan langsung ke basement. Setelah all clear baru balik lagi seperti itu.
0: Artinya memang tidak ada penghentian pekerjaan, aktivitas tetap lancar, tetapi begitu ada notifikasi muncul berlindung di tempat kita berada, basement di situ,
1: yes,
0: kah, seperti
1: basement,
0: itulah ya.
1: Betul, betul.
0: Iya, iya.
1: Betul sekali, itu tepat sekali.
0: Oke, okay. Dan sebagian besar warga negara kita bekerja di sektor apa ini di sana nih, Pak Bodi?
1: Yang saya ingat itu sekitar lebih dari 70% itu kita sektor rumah, Pak ya, dalam artian RT ya bisa dibilang ya.
0: Iya.
1: Dan beberapa persen dari itu. Kurang dari 30%, saya lupa tepatnya, tapi lebih banyak yang kerja di sektor rumah. Kita ada sektor hospitality juga dalam artian kayak yang kerja di hotel dan kafe seperti itu. Dan kita ada profesional-profesional lain, tapi yang paling banyak persentasenya itu kerjaan sektor yang di rumah, Pak.
0: Oke, tapi mereka di yang 2 hari lalu itu sudah bisa dikatakan terbiasa, tidak seperti Ramadan yang lebih masif ya notifikasi diterima ya.
1: Betul, karena waktu pas Ramadan itu kita ada notifikasi itu langsung di grup-grup emak-emak, di grup-grup Indonesian diaspora.

0: Hei, Bosman. Ni piuh je lah.
1: Jiut, Pak Kecik.
0: Nggak ada orang putar-putar sambil ngengari. Ni cik kupi kepi lah, ya.
1: Jiut, Pak Kecik.
0: Ni cik buku bengku lah, ya. Ini orang duduk, tau lon. Hei, Doki. Minta mah kupi sebab tu.
1: Jiut, Pak Kecik.
0: Haa, dapat jumpa dah badai lah, ya. Nampak kacang-kacang ni, cik.
2: Oh, nyopah dah kamu rempah dengan Ron, Pak Kecik. Lagi nyopah, Pak Kecik. Di lona, kamu tanya Pak Ron ni. Kiban cara aji menyotanya mengantisipasi bahaya gempa Pak Kecik. Oh, nak cara anan Pak Kecik.
3: Oh, munyonya anu tanya ni baulun, nyo yang ulun tepu. Lagi nyo, munyo tiba-tiba na gempa, bagah-bagah ni tubih dari rumah. Ah, tak minta laju tempat yang aman, usahakan tanyo baik panik. Dan bagi ketanyo yang tinggal babinah laut, berbagah-bagah ni pelung dan menyona ni dengar. Su alarm pertanda tsunami, bagah ni pelung. Bak tempat yang aman. Iklan layanan masyarakatnya dipedruh oleh LPP RRI.

0: Ada apa ya? Kok ribut malam-malam?
1: Si Anto dijemput polisi.
0: Hah? Dijemput polisi? Maksudmu apa, Rin?
2: Dalam kehidupan kita, ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita hindari. Jauhi dan hindari penyalahgunaan narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia atas kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kidung Cinta, naskah karya Estu Irena, teknik dan montase Arbi Amase, produksi RRI Jakarta.

0: Lihat ibu kita sedang ngembang dalam acara wayangan. Kasihan ya, ibu kita sudah larut malam, masih harus berjuang mencari nafkah.
1: Iya, kasihan ibu. Sejak bapak meninggal, ibu harus berjuang membesarkan kita anak-anaknya.
0: Makanya kamu Sandi, kamu harus belajar dengan benar. Kita tunjukkan kita anak dari seorang sinden sukses.
1: Iya Lia, aku akan belajar. Aku akan menunjukkan pada dunia ibuku seorang sinden, orang tua tunggal, mampu menyekolahkan anak-anaknya.
2: Sarapongi.
3: Aku juga akan aku tunjukkan kemampuanku pada dunia. Aku ingin ibuku bangga padaku.
2: Syukur.
0: Amin. Semoga Allah mengabulkan keinginan dan doa kita ya.
3: Iya. Lihat tuh, ibu kita lagi nembang lagi.

0: Emilia sedang tes menjadi pramugari. Sandi menjadi seorang polisi dan Noval menjadi seorang atlet. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.
1: This empty instruction card. If you're in doubt, please get the girl flight attendant. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Thank you for your attention and have a nice flight.
2: Lia?
3: Iya, Vira.
2: Tolong bantu aku menyiapkan makanan ya. Sebentar lagi penumpang pesawat ini akan makan siang.
3: Siap, Vira.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya pramugari yang cekatan.
3: Terima kasih pujiannya, Vira.

0: Coba dengar. Nopal, dengarkan. Ibu kita sedang nembang.
1: Apa ibu kita mau mentas lagi ya?
2: Sebaiknya kita tanya saja.
0: Ayo, kita hampiri ibu.
2: Ayo, ayo.
1: Suara ibu sangat indah. Ibu? Ibu? Ibu sedang latihan ya, Bu?
3: Iya, Nak.
1: Oh.
3: Iya, ibu sedang latihan.
0: Ibu, ibu nggak usah lagi nyinden. Sudah saatnya ibu istirahat. Kamilah yang akan mencari nafkah buat ibu. Ibu istirahat saja ya.
3: Ya, kalau ibu diam saja, ya bosenlah, Le. Jadi sesekali bolehlah ibu ngisi acara kebudayaan Jawa. Biar menghibur hati ibu, biar senang, Le. Boleh, Bu. Asalkan tidak terlalu capek saja, Bu. Iya, Nak.
0: Asalkan ibu senang, kami bertiga sangat senang, gembira gitu, Bu.
1: Iya,
3: anak-anakku, terima kasih ya. Kalian menjadi anak yang baik.
4: Nopal, ini saatnya kamu tunjukkan pada dunia kalau kamu bisa menjadi juara lari tingkat dunia. Di Olimpiade ini, usahakanlah Indonesia tampil di muka dunia ini. Mengerti?
1: Insya Allah, Pak Pelatih.
5: Oh, yeah.
4: Bagus. Nah, bersiaplah kamu. Itu ada tanda panggilan untuk tanding lari.
1: Baik, Pak Pelatih. Ya Allah, berikan kekuatan padaku untuk menempuh lari jarak jauh ini, ya Allah.
6: Set.
7: Ayo, Nopal. Semangat. Nopal, kamu hampir sampai garis finish. Ayo, semangat. Nopal, semangat. Ya, Nopal, semangat. Terus.
8: Allahu Akbar, aku juara, ya Allah. Indonesia, aku juara. Ibu, aku juara, ibu.
7: Alhamdulillah. Nopal juara satu. Nopal.
3: Ya Allah, anakku, Ger, menjadi juara dunia.
2: Ya Allah, terima kasih, ya Allah.
3: Anakku telah membawa harum nama bangsa dan negara.

0: Ibu, Mas Noval menepati janjinya ya, Bu. Sejak kecil, ia selalu menonton Ibu menembang di wayangan. Mas Noval sedih karena semalam suntuk. Ibu harus menembang, mengiringi pertunjukan wayang kulit, Bu.
1: Sekarang lelah letih Ibu sudah terjawab. Ketiga anak Ibu berprestasi semua.
0: Tembang Ibu membuat kami bangkit dan memotivasi untuk sukses.
2: Kami ingin menunjukkan bahwa anak seorang sinden bisa sukses juga, Bu.
3: Iya, Ibu bangga pada kalian semua. Kalian anak-anak Ibu yang sangat luar biasa, Nak. Lia menjadi pramugari, Sandi menjadi polisi, dan Noval menjadi atlet. Kalian bertiga telah membuat Ibu bangga, Nak. Ibu sangat bangga. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih atas karuniamu ini, ya Allah.
0: Kami pun bangga, Bu, memiliki ibu yang luar biasa, yang memiliki suara yang sangat indah.
1: Bu, Sandi sayang sama Ibu.
3: Iya, Nak.
0: Lia juga sayang Ibu.
2: Noval juga, Bu.
3: Ibu juga sayang kalian semua, Nak.
0: Menembanglah, Ibu, untuk kami, Bu.
1: Aku ingin mendengar suara Ibu yang merdu. Suara yang membawa kami menjadi dewasa dan berprestasi.
2: Betul, Bu. Ayo dong, Bu.
3: Baiklah, Ibu akan menembang untuk kalian.

0: Asri sebagai Sandi kecil, Giska sebagai Lia kecil, Rafa sebagai Noval kecil, Suwartini sebagai Lia dewasa, Darmawan sebagai Noval dewasa, Maman sebagai Sandi dewasa, Estu sebagai pramugari, Rigel sebagai komentator bahasa Inggris, Bagita sebagai pelatih, teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Iya juga ya, gak kepikiran sih sampai ke situ. Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat. Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi. Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kesayangan dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda dan terima kasih Anda selalu setia bersama program A1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Baik, untuk malam ini kembali Dharma yang bertugas menemani Anda ya. Untuk malam ini karena memang rekan Hendy satu dan lain hal ya, tidak bisa bertugas dan tentunya Dharma kembali menemani malam Anda sampai nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, untuk lagu-lagu hiburan masih kita dengarkan bersama di program musik dan informasi di malam ini. Baik, kita dengarkan selingan lagu, ada dari Govinda dengan Hal Hebat.

kain jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
1: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Melabu.
3: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi ada Elkasi ya dengan sabar dan doa. Dan untuk saat ini kita masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah. Untuk lagu-lagu hiburan di musik Indonesia masih terus Anda dengarkan. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama program 1 RRI Melabo, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah. Baiklah pendengar dimanapun berada, kita dengarkan kembali ada Hanif ya, yang berjudul Terima Kasih Cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat untuk lagu-lagu hiburan. Masih kita dengarkan di program Musik Indonesia. Dan juga pendengar untuk malam ini di hari Kamis ya, tentunya di Kamis 23 Juli 2026. Nah, masih terus menemani Anda di selingan lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Maka dari itu pendengar, tetaplah bersama kami program 1 RRI Melabuh, dan kita masih dengarkan Bertaut dari Nadine Amiza.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.

masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melaboh, dan kami juga informasikan kepada Anda untuk waktu yang terus melaju pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk saat ini kita juga di Ruang Rindu ya. Jadi Ruang Rindu, lagu-lagu hiburan masih kita dengarkan. Selamat malam untuk Anda, baik yang berada di seputaran Melaboh maupun yang ada di luar kota.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Labuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktifik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu hiburan masih kita hadirkan untuk malam ini. Yang pastinya untuk Anda dimanapun berada, selamat malam. Terima kasih Anda selalu setia bersama program A1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Nah pendengar, untuk lagu-lagu hiburan di lagu-lagu hiburan musik Indonesia, nah untuk malam ini kebersamaan kita sampai nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kalau kita beralih, tadinya selingan lagu-lagu hiburan masih terus menemani, dan juga untuk yang baru bergabung nih ya, selamat malam. Yang pastinya mudah-mudahan di antara lagu-lagu yang kami hadirkan, salah satu nanti menjadi lagu favorit Anda. Tentunya mengingatkan Anda pada masa suka duka bersama orang terkasih dan tercinta. Baiklah pendengar, berikut ada selingan lagu milik Krisdayanti dengan Penantian.

Ngong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Halo Akbar.
2: Halo Akbar. Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
3: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
2: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
1: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
2: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mas Ebit Gadis juga ya.
1: Apa ini?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi Budiarto.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada.
3: Ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air? Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan juga untuk lagu-lagu hiburan masih terus kita dengarkan. Nanti juga ada pengajian ya, sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, kebersamaan Dharma di malam ini.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini. Edisi siar di hari ini bertepatan di hari Kamis 23 Juli di tahun 2026. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16, Melabu Aceh Barat, saya Darmayani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo mengudara edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Malabo, kami mengucapkan selamat mendengarkan dan juga selamat pagi.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Ali Imran ayat 26 dan 29, kemudian surah An-Nisa ayat 143 hingga 147. Telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melaban dan sekitarnya pukul 5.13 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya.

Bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha', biyadikal khair, innaka kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl, wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
1: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya,

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

banyak kecaman terhadap panitia pembangunan masjid yang meminta sumbangan di jalan raya. Yang demikian dikatakan sebagai memalukan dan seolah-olah umat Islam itu miskin dan tidak mampu menggalang dana. Sebenarnya, para panitia pembangunan masjid juga merasa malu meminta sumbangan di jalan. Namun karena dana yang tersedia tidak cukup atau menanti sumbangan tidak kunjung datang, terpaksalah mereka menggunakan cara tersebut. Melihat kemampuan umat Islam, sesungguhnya jika mereka peduli dengan pembangunan masjid, insya Allah panitia tidak perlu turun ke jalan untuk meminta sumbangan. Namun sayangnya, banyak orang yang mencela tetapi tidak banyak berderma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membangun masjid karena keridhaan Allah, maka Allah akan membangun pula sebuah rumah untuknya di surga."

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Guru kita Tengku Haji Mursyarin Basyah LCMA. Kepada Tengku waktu di tempat kami persilakan dengan segala hormat sebelum dan sesudahnya. Mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap afaal-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala, nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fit darain, Allahumma amin. As-sitru ala qismaini, sitrun anil ma'siyah wa sitrun fiha, fal'amatu yatlubuna min Allahi ta'ala as-sitra fiha khashyata suquti martabatihim 'inda al-khalqi, wal khassatu yatlubuna min Allahi sitra anha khashyata suqutihim min nadharil malikil haq. As-sitru ala qismaini, tutupan Allah itu terbagi dua. Tutupan Allah itu terbagi dua. Sitrun anil ma'siyah, yang pertama Allah menutup seorang hamba dari berbuat maksiat. Allah halangi seorang hamba dari berbuat maksiat. Wasitrun fiha, yang kedua Allah tutup seorang hamba dalam berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat tapi kemudian Allah tutup tentang hal itu sehingga tidak ada yang tahu. Fal'amatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha, maka umumnya manusia meminta kepada Allah untuk ditutup dalam berbuat maksiat sehingga tidak ada yang tahu dia telah berbuat maksiat. Khasyata suquti martabatihim 'indal khalqi, hal tersebut karena takutnya mereka manusia jatuhnya derajat mereka di hadapan manusia yang lain. Wal khassatu, dan orang-orang yang khusus, al khawas, yatlubuna minallahi sitra anha, meminta kepada Allah agar ditutup jalan berbuat maksiat sehingga tidak berbuat maksiat. Kepada Allah agar ditutup jalan berbuat maksiat sehingga tidak berbuat maksiat. Khasyata suqutihim min nadharil malikil haq, hal tersebut karena takutnya mereka jatuhnya derajat mereka dari pandangan Allah al-malikil haq, bukan karena takut dari pandangan manusia. Nah, kita lihat penjelasannya dari Ibnu Abbad. Qala Ibnu Abbad, berkata Ibnu Abbad, العامة يغلب عليهم شهود الخلق والتصنع والتزين لهم ومحبة حمدهم وكراهية ذمهم. Umumnya manusia atau orang-orang awam itu lebih perhatian kepada pandangan manusia lain kepada mereka. Jadi pandangan Allah kepada mereka itu kurang, mereka enggak terlalu perhatian terhadap pandangan Allah kepada mereka. Tapi mereka lebih takut pandangan manusia yang lain kepada mereka. Jadi mereka lebih memperhatikan pandangan manusia yang lain kepada mereka, watasannu, dan lebih suka buat-buat acting, watazayyun, dan lebih suka menampakkan yang baik-baik, berhias-hias di depan manusia, wa mahabbatu hamdihim, dan suka pujian mereka manusia, wa karahiyatu dhammihim, dan tidak senang ketika dicela oleh manusia. Sehingga fahum ya'maluna al-ma'siyah wa yastakhfuna min wa yastakhfuna biha wa yatlubuna as-sitra min Allah 'alaihim fiha. Sehingga mereka ketika berbuat maksiat, mereka menyembunyikan maksiat itu dan meminta kepada Allah untuk ditutup agar tidak ada manusia lain yang tahu mereka berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka takut kalau ketahuan jatuh derajat mereka di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Ai fi hadi kaunihim 'amilina biha. Artinya mereka minta kepada Allah untuk ditutup, tidak ada yang tahu ketika mereka mengerjakan maksiat itu. La'alla yarahumul khalqu, sehingga tidak ada yang melihat mereka daripada manusia yang lain. Fayasqutu min a'yunihim, karena kalau manusia lain tahu, mereka akan jatuh dalam pandangan manusia yang lain tersebut. Wa fi amsalihim qala Allahu 'azza wa jalla, dan tentang model-model seperti ini, dan ini kebanyakan manusia, mungkin kita juga termasuk dalam golongan ini. Allah berfirman untuk orang-orang yang seperti ini, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka takut, mereka menyembunyikan dari pandangan manusia, tetapi mereka tidak menyembunyikan dari pandangan Allah. Mereka takut kepada jatuh derajat di hadapan manusia, tetapi mereka tidak takut jatuh derajatnya di hadapan Allah. Wa huwa ma'hum idh yubaytuna ma la yarda min al-qaul. Padahal dia itu, si pelaku dosa tadi, dia senantiasa bersama Allah siang dan malam ketika dia melakukan dosa tersebut atau mengatakan perkataan yang tidak baik. Nah, ini ayat Al-Quran, Allah menyindir model orang yang pertama tadi. Qala al-Imam Abu al-Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu fi hadhihi al-ayah, berkata al-Imam Abu al-Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu dalam menjelaskan ayat tadi, al-ghalib 'ala qulubihim ru'yatul khalqi, yang paling perhatian, yang paling dominan dalam hati mereka itu ru'yatul khalqi, pandangan makhluk, pandangan manusia. Wa la yash'uruna anna al-haqqa muttali'un 'alaihim, mereka tidak sadar bahawa sungguhnya Allah al-haq muttali'un 'alaihim, senantiasa melihat mereka. Tapi yang mereka khawatirkan adalah pandangan manusia. Ulaika alladzina wasama Allahu qulubahum biwasmil furqah. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang disifatkan oleh Allah hati mereka itu terpecah-pecah. Mana terpecah-pecah di sini? Hati mereka itu banyak terbagi-bagi ke mana-mana, bukan untuk Allah. Ya, karena mereka lebih perhatian kepada manusia, takut jatuh derajat di hadapan manusia, tapi tidak pernah merasa takut hilang nilai di hadapan Allah.
1: Rawa Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru yaumal qiyamah minan nas binasin minan nas ila al jannah hatta idza danau minha wa nadharu ilaiha wastanshaqu rihaha wa ma a'adda Allahu li ahliha nudu an asrifuhum anha fala nasiba lahum fiha.
0: Nanti di hari akhirat akan dibawa satu golongan manusia, dibawa ke hadapan surga. Nah, dibawa ke hadapan surga. Jadi akhirat ada satu golongan manusia dibawa ke hadapan surga.
1: Hatta idza danau minha,
0: hingga ketika mereka itu berada di depan surga, dekat dengan surga,
1: wa nadharu ilaiha,
0: dan mereka melihat seluruh kenikmatan surga,
1: wastanshaqu rihaha,
0: dan mereka merasakan aroma, wanginya daripada aroma surga,
1: wa ma a'addallahu li ahliha,
0: dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya,
1: nudu,
0: Allah perintahkan kepada malaikat,
1: an asrifuhum anha,
0: tarik balik golongan manusia itu, jauhkan dari surga.
1: Fala nasiba lahum fiha,
0: maka tidak ada tempat, tidak ada bagian bagi mereka di surga tersebut. Lanjutan hadis ini panjang, agak lebih panjang.
1: Orang-orang itu kemudian protes,
0: wahai Allah, kenapa engkau sudah dekatkan kami ke surga, sudah engkau nampakkan kenikmatan itu, kami sudah mencium wanginya aroma surga, tapi kenapa engkau tiba-tiba menarik balik, dijauhkan? Kata Allah, karena kalian dulu di dunia menjadi baik itu hanya di hadapan manusia saja, dan apa namanya, sebaliknya kalian tidak pernah perhatian dengan pandangan Allah, kalian sibuk dengan pandangan manusia. Jadi sisi sebutkan,
1: fayarja'una bihasratin ma raja'al awwaluna bimithliha,
0: maka kemudian mereka ditarik kembali dalam keadaan kecewa, kalian sudah dekat surga.
1: Fayaquluna ya rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma araitana min thawabika.
0: Jadi yang panjang intinya, mereka ditarik balik oleh Allah gara-gara lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Lebih takut jatuh derajat di hadapan manusia daripada jatuh derajat di hadapan Allah.
1: Wa fi ba'dil kutubil munazzalah,
0: dan tersebut juga dalam sebagian wahyu-wahyu yang Allah turunkan dalam kitab-kitab suci yang lain,
1: in lam ta'lamu anni arakum fal khalal fi imanikum wa in alimtum anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum illam ta'lamu anni arakum.
0: Wahai manusia, apabila kalian tidak tahu bahawa sungguhnya aku senantiasa melihat kalian,
1: fal khalalu fi imanikum,
0: maka itu adalah masalah dalam iman kalian.
1: Wa in alimtum anni arakum,
0: dan jika kalian tahu, kata Allah, bahawa sungguhnya aku senantiasa melihat kalian tetapi kalian tetap berbuat maksiat, falima ja'altumuni, kenapa wahai manusia kalian menjadikan aku zat yang paling rendah, yang paling hina dalam melihat kalian. Jadi seolah-olah orang yang tidak perhatian kepada pandangan Allah, tidak mau tahu, dia terus berbuat maksiat, tapi dia lebih takut kepada pandangan manusia, seolah-olah dia telah membuat pandangan Allah itu hina, lebih hina daripada pandangan manusia. Allah katakan seperti itu.
1: Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wal rajul tamurru bihi al-mar'atu fil qawm fayurihim annahu yaguddu basarahu anha wa yawaddu annahu yattali'u ala auratiha wa yaqdiru 'alayha.
0: Dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas tentang firman Allah Ta'ala,
1: ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ada model manusia, matanya itu mata berkhianat, suka menyembunyikan apa yang sebenarnya dalam hatinya. Apa makna kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur? Matanya itu hanya dijaga kalau di hadapan manusia, enggak melihat yang haram kan ada orang lain. Hatinya punya niat jahat, cuma enggak dinampakkan, malu sama orang. Itu maksud ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kemudian Abdullah bin Abbas memberikan contoh, huwa rajul tamurru bihil mar'ah fil qaum. Model orang seperti adalah model orang yang berada di suatu kumpulan orang lain ramai, lewat seorang perempuan yang cantik. Fayurihim annahu yaghuddu basarahu anha. Dia enggak lihat. Kenapa dia enggak lihat? Bukan karena Allah enggak enak sama orang lain bahwa dia melihat perempuan. Tetapi dalam hatinya wa yawaddu annahu yattali'u 'ala 'auratiha wa yaqdiru 'alaiha. Padahal dalam hatinya dia ingin lihat. Itu contoh kha'inatal a'yun. Tapi dia enggak lihat karena malu. Bukan karena malu sama Allah, bukan karena itu haram karena hukum Allah, tapi karena ada orang lain di situ. Kalau enggak ada orang lain, dia yang pertama lihat. Nah, ini penjelasan Abdullah ibnu Abbas. Jadi ini model pertama. Jadi mereka hanya meminta tutupan Allah tadi untuk agar dosa mereka, dosa yang telah mereka lakukan, tidak nampak pada manusia. Jadi mereka memahami sifat as-satir Allah, Allah Maha menutup. Mereka memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka. Itu model al-ammah atau kebanyakan manusia. Wal khassah, adapun al-khawas, dalam memahami sifat penutup Allah ini, wal khassatu min ahli al-iman wal yaqin. Adapun orang-orang khawas daripada ahli iman dan ahli yaqin, bara'un min hadzal wasfiz dzamim, mereka selamat daripada sifat yang tercela seperti yang pertama tadi. Bagaimana sifat al-khawas dalam memahami penutup Allah, sifat Allah menutupi? La iltifata lahum ilal khalqi madhan wala dhamman. Mereka tidak terpengaruh dengan makhluk, apakah dipuji atau dicela, mereka tidak ada urusan. Urusan mereka dengan Allah. Tidak penting makhluk mau memuji dia atau mencela dia. Wa himmatuhum masrufah an nadhar ilaihim. Segala tujuan hidup mereka itu telah mereka jauhkan daripada pandangan manusia. Mereka bukan orang-orang lagi yang sibuk dengan validasi pengakuan manusia. Tidak sempat lagi. Tidak sempat lagi urus-urus, harus diakui, harus dipuji, harus di... Ini model yang kedua. Wal-i'timad alaihim. Mereka tidak lagi terlalu tertarik untuk bergantung kepada kepentingan-kepentingan manusia. Apakah itu dalam mendapatkan manfaat atau dalam menolak kemudaratan? Wa haluhum innama huwal qana'atu bi'ilmillahi ta'ala. Keadaan orang ini adalah orang yang qana'ah bi'ilmillahi ta'ala. Mereka merasa cukup dengan ilmu Allah terhadap mereka. Jadi mereka hanya fokus bagaimana pandangan Allah, bahwa Allah selalu melihat mereka. Wa muraqabati nadrihi. Mereka hanya fokus kepada muraqabahnya Allah, pengawasan Allah. Mereka tidak tertarik dengan manusia. Fahum yatulubuna sitra minallahi anha fi ayyughibaha an nadarihim wa la yukhthiruha biqulubihim fatamilu ilaiha anfusuhum fayamaluna biha fayaqauna fi mukhalafati rabbihim wa ta'arrud lisukhtihi wassuqut min ainihi wa syattanu bainal halaini. Mereka yang khawas ini meminta ditutup oleh Allah jalan mereka berbuat maksiat. Bukan buat maksiat dulu kemudian minta kepada Allah, ya Allah jangan nampakkan pada orang lain. Tak, dia mereka minta kepada Allah, ya Allah tutup setiap jalan saya berbuat maksiat ya Allah. Ini al-khawas. Jadi kalau mereka minta kepada Allah, ya Allah selamatkan saya dari dosa ya Allah, tutup segala jalan untuk saya berbuat dosa ya Allah. Jadi fahum yatlubuna sitra min Allah, mereka tutup, mereka minta ditutup jalan oleh Allah daripada berbuat maksiat. Fi ayyughiba an nadrihim, mereka minta kepada Allah agar maksiat itu tidak dihadirkan dalam pikiran mereka. Keinginan berbuat maksiat itu dihilangkan oleh Allah. Mereka minta itu, makna ditutup tadi. Wala yakhthiruha biqulubihim, mereka minta kepada Allah janganlah maksiat-maksiat itu, dosa-dosa itu dibersihkan oleh Allah dalam hati mereka. Sampai ke tingkat itu mereka meminta kepada Allah, ya Allah singkirkan segala pikiran buruk dari kepala saya, segala keinginan berbuat maksiat, ya Allah tutup jalan untuk terbersih segala bentuk keburukan dalam hati saya ya Allah, hanya Engkau yang bisa melakukannya ya Allah. Fatamilu ilaiha anfusuhum, karena mereka takut kalau pikiran buruk itu terfikirkan di kepala mereka, tergores di hati mereka, mereka takut akan mengerjakannya, mereka takut jiwa mereka akan tertarik untuk melakukannya. Fayaqa'una fi mukhalafatihim, sehingga mereka takut jatuh kepada masalah yang lebih besar melakukan maksiat tersebut, yang kemudian itu sama dengan mereka telah melakukan perbuatan yang menyalahi aturan Allah. Wa ta'arru li sukhtihi, dan mereka takut untuk mendapatkan marahnya Allah. Wa suqut min ainihi, mereka takut jatuh daripada pandangan Allah. Ini yang kedua. Wa syattanu ma bainal halain, dan sungguh jauh perbedaan antara yang pertama tadi dengan yang kedua. Wa ila hadzal ma'na asyara sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, makna ini diisyaratkan oleh Abdul Hasan Asy-Syadzili dalam doanya, biqaulihi, Abdul Hasan Asy-Syadzili sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'uzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Wahai Allah, kami meminta kepadamu akan taubat dan istiqamah untuk terus bertaubat. Wa na'uzubika minal ma'siyati wa asbabiha, kami berlindung kepadamu wahai Allah daripada berbuat maksiat dan segala jalan yang menuju kepada maksiat. Wa dzakirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha, dan selalulah ingatkan kami wahai Allah untuk selalu takut kepadamu wahai Allah sebelum kami berani menerobos aturanmu. Wahmilna ala najati minha, dan selalu arahkan kami jalan, bawa kami untuk selamat daripada maksiat tersebut. Wa minat tafakkur fi taraiqiha, dan selamatkan kami daripada berfikir terbersit dalam pikiran dan hati kami, fi taraiqiha, untuk jalan-jalan maksiat itu. Wamhu min qulubina halawata ma ijtanainahu minha, dan hapus dari hati kami wahai Allah rasa nikmat hal yang kami takuti, yang kami jauhi itu daripada maksiat. Wastabdilha bil karahati laha, dan gantikan rasa nikmat kepada maksiat dengan rasa benci kepada maksiat itu wahai Allah. Wa ta'ama lima huwa bidhaddiha, dan berikan kepada kami rasa nikmat lawan daripada maksiat itu, yaitu dengan ibadah-ibadah. Ini doanya dahsyat sekali ini. Ini enggak semua orang berani baca doa ini. Kalau orang masih menikmati suatu maksiat, enggak berani dia baca doa ini. Misalnya lagi menikmati korupsi, enggak berani dia baca doa ini. Lagi menikmati apa? Ini kalau dia berani baca doa ini, Allah hapuskan semua maksiat dari pikirannya, dari hatinya, maka tidak ada yang tersisa kalau dia baca dengan ikhlas. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah penjelasan tentang Allah punya sifat menutup tadi. Jadi jangan hanya dimaknakan menutup kita berbuat maksiat sehingga tidak ada yang tahu, Tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar Allah menutup jalan kita berbuat maksiat agar tidak berbuat maksiat sama sekali. Yang bagusnya sebagian pensyarah Al-Hikam ini digabung dua-dua. Nah, yang pertama doa, kita amalkan doa Abul Hasan Asy-Syadzili tadi agar setiap jalan berbuat maksiat itu ditutup oleh Allah untuk kita sehingga tidak jatuh dalam maksiat. Tetapi kalau kemudian karena kita manusia kadang-kadang terpleset dalam satu dua dosa, juga minta kepada Allah agar juga ditutup maksiat tersebut dan segera diberikan taubat. Karena memang pada dasarnya kita pasti berbuat salah. Kalau tidak Allah tutup, maka kita tidak bisa hidup. Tidak ada yang mau lihat kita. Baik, demikianlah kira-kira pemahaman hikmah ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Pendengar, kami lanjutkan lagu-lagu religi untuk Anda menantikan Warta Melabuh Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warta Melabuh Pagi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

ada dua kemiskinan, yaitu kemiskinan ukhrawi dan kemiskinan duniawi. Keduanya sama-sama membahayakan. Kemiskinan duniawi menyebabkan seseorang berpihak kepada kekufuran. Kemiskinan ukhrawi juga menyebabkan seseorang menjadi kufur. Namun yang lebih besar bahayanya adalah kemiskinan ukhrawi. Sebab seseorang punya harta bisa kufur nikmat. Tidak punya harta bisa pindah agama. Karena itu, dalam kitab Nahjul Balagh, Ali bin Abu Thalib berkata, kemiskinan adalah kematian terbesar. Maka, untuk mengatasi kematian itu, mengentaskan kemiskinan adalah jalan yang terbaik. Baik kemiskinan ukhrawi maupun kemiskinan duniawi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya.

0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di lapangan Madrasah Min 12 Nagan Raya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kemenag Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 di lapangan Madrasah Min 12 Kabupaten Nagan Raya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Dr. Salman Al-Farisi, bertindak sebagai inspektur upacara dalam sambutan membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan mengajak seluruh elemen pendidikan untuk terus menghadiri lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi setiap anak. Tema peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta mewujudkan madrasah yang ramah bagi anak. Pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat pelindungan terhadap anak-anak dan meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan lingkungan madrasah yang aman, inklusif, dan menyenangkan bagi tumbuh kembang peserta didik. Melalui momentum Hari Anak Nasional, berharap dalam mendukung terwujudnya madrasah ramah anak sebagai bagian dari upaya membangun generasi Rabbani yang cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai memperbaiki jembatan penghubung Desa Jambak dan Desa Canggai, Kecamatan Pantai Cermin, yang rusak akibat banjir pada akhir 2025. Berikut laporan selengkapnya.
2: Aceh Barat memastikan pembangunan jembatan Jambak Canggai di Kecamatan Pantai Cermin telah mulai dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jembatan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat banjir yang melanda wilayah itu pada akhir tahun 2025, sehingga mengganggu akses masyarakat terutama para pelajar. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan kerusakan jembatan membuat siswa dari Desa Canggai yang bersekolah di Desa Jambak harus menempuh jalur alternatif dengan jarak yang lebih jauh. Kondisi tersebut juga mendorong sebagian orang tua memilih menyeberangi sungai saat musim kemarau untuk mengantar anak ke sekolah hingga menjadi perhatian di media sosial. Untuk menjamin keselamatan siswa selama proses pembangunan yang diperkirakan berlangsung sekitar 3 bulan, pemerintah daerah akan menyediakan kendaraan khusus antar jemput bagi para pelajar. Bupati juga mengimbau para orang tua agar tidak lagi menggunakan jalur penyeberangan sungai karena layanan transportasi tersebut telah disiapkan sebagai solusi sementara. Menurut Bupati, keterlambatan pelaksanaan perbaikan bukan disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah, melainkan karena proses penanganan pasca bencana harus menunggu pengembalian dana transfer dari pemerintah pusat serta melalui tahapan perencanaan dan tender sesuai ketentuan. Nilai rehabilitasi jembatan yang mencapai sekitar 1 miliar rupiah juga mengharuskan proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme lelang. Selain memastikan jembatan Jambak Canggai ditargetkan rampung tahun ini, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus mengupayakan pembangunan kembali jembatan Sikundo yang putus total melalui dukungan pemerintah pusat dan Polda Aceh. Tahun ini, pemerintah daerah memfokuskan penanganan kawasan terdampak bencana meliputi rehabilitasi jembatan, pengamanan tebing sungai, pembangunan kantor geci, jalan penghubung, serta box cover guna mencegah terisolasinya masyarakat saat terjadi banjir di masa mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Pemkab Aceh Barat matangkan rencana kanun penyelenggaraan perpustakaan dalam perkuat literasi dan tata kelola. Berikut laporan selengkapnya.
1: Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mengambil langkah strategis dalam memajukan literasi daerah dengan melaksanakan pembahasan dan harmonisasi rancangan kanun penyelenggaraan perpustakaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum, memperbaiki

0: tata kelola serta meningkatkan standar kualitas pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan penyusunan kanun ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan akses informasi dan ilmu pengetahuan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sebab kanun tersebut nantinya Aceh Barat diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menghadirkan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat. Melalui harmonisasi rakan penyelenggaraan perpustakaan sehingga Pengkab Aceh Barat optimis dapat memperkuat ekosistem literasi daerah sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, inovatif dan berdaya saing di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan resmi melantik 8 pejabat utama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kemangan lantik 8 pejabat pimpinan tinggi Pratama dengan integritas dan disiplin ASN. Prosesi pelantikan berlangsung di anjungan pendopo Bupati Aturut dihadiri Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang. Dalam sambutan, Bupati TRK menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bupati menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan mulai dari uji kompetensi, evaluasi kinerja hingga seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Nagan Raya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. TRK menegaskan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik harus memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Kepada yang telah dilantik, dia ingatkan agar bersama-sama melaksanakan visi dan misi bupati, wakil bupati terpilih. Adapun dalam pejabat yang dilantik, diambil sumpah di antaranya Insinyur Hizbul Watan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Mustami SPD sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, Amran Yunus sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, Zulkifli sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Saiful Bahari sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Ulatul Hisbah, TZD Surahman sebagai staf ahli bupati bidang pembangunan ekonomi dan keuangan, Irvanda Rinaldi sebagai kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Nagan Raya, dan yang ke-8 Musidik SHI sebagai kepala dinas syariat Islam Kabupaten Nagan Raya. Reporter RRI John Nehru Satria melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti, pendengar. Dan kami lanjutkan kembali di program Lintas Melabuh Pagi menemani Anda di kesempatan pagi hari ini menuju Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7, pendengar. Tentunya kami hadirkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Kami ingatkan Anda, pendengar, nanti di Melabuh Menyapa dengan tema kita akan angkat dugaan pencemaran Sungai Krung 7 dengan menghadirkan 3 narasumber nanti. Insya Allah bersama, pertama ada anggota Presidium Masyarakat Peduli Krung 7 yaitu Muhammad Yunus Bidin, kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Dr. Kurdi, dan juga kami hadirkan narasumber Direktur GSF Aceh Barat yaitu Abdul Jalil. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini, saat ini sudah menunjukkan pukul 6.54 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan.